0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nantar akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nantar agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nantar akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu Ketua Umum Jarnas APO

Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
4: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ardiansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
6: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
5: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
4: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena

0: sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah. Nah, seperti
1: kan menambahkan pelaksanaan cek gigi anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
3: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
6: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
7: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
10: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini kalau dilihat dari Studio Pro 1 di Pahoma dan sekitarnya, wow, lumayan cerah ya. Sepertinya sangat mendukung untuk kegiatan Anda yang ingin banyak di outdoor juga. Tapi gimana kira-kira perakiraan cuaca untuk seharian ini di siang, sore, hingga malam hari? Yuk kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini ada Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah tetap semangat dan sehat selalu.
1: Mantap. Tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nanti akan sharing sama kita ya Pak ya, terkait dengan informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Pastinya kita juga penasaran sekali supaya bisa mempersiapkan dengan kegiatan seharian ini. Silahkan informasinya Pak.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari secara umum kami perakirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran dan Tanggamus. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan sebagian Lampung Utara. Kemudian pada malam hari secara umum kami perakirakan cerah berawan. Untuk dini hari secara umum cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Untuk suhu udara di sekitar Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk wilayah Lampung, sebagian besar Lampung, hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Pak Yoyo dan selamat kembali menjalankan kegiatannya ya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, memang ya Kota Bandar Lampung beberapa waktu ini gegap gempita dengan seluruh kegiatannya yang menjadi rangkaian HUT ke-344. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari ada fun run-nya juga, kemudian juga ada festival budaya ya, dengan tentunya bisa arak-arakan gitu dari budaya yang ada sambil bawa kendaraan yang dihias. Dan tentunya juga nggak boleh ketinggalan ada Bandar Lampung Expo 2026. Menarik ya, ini bukan hanya sekedar untuk seru-seruan aja, tapi ternyata ada perputaran uang di sana. Jadi selama penyelenggaraan acara ada perputaran sebanyak 3,1 miliar rupiah. Ini nilainya meningkat jauh loh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Wow. Pencapaian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, saat penutupan rangkaian HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Geraha Mandala. Dan memang Expo itu jadi salah satu agenda utama yang melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintah, hingga lembaga vertikal. Kemarin kita sempat ngobrol di UMKM Bicara ya, terkait dengan adanya kegiatan seperti pameran dan bazar yang pastinya menjadi space menarik gitu untuk para UMKM lokal. Bisa mengenalkan dari produk mereka, bisa juga untuk memperluas pasarnya, dan yang paling penting juga ya di sini adalah adanya sebuah pembinaan juga dari pemerintahan ya terhadap UMKM tersebut untuk terus bersaing di era saat ini. Nah, tentunya juga kita happy sekali di Provinsi Lampung karena sesaat lagi kita juga akan ada pagelaran sebuah kegiatan Festival Krakatau yang jadi agenda pariwisata unggulan Provinsi Lampung. Ini juga tentunya punya potensi untuk ekonomi kreatif. Selain itu juga promosi destinasi wisata dan kekayaan budaya. Seperti apa ya tentunya persiapan dan apa saja akan disuguhkan dalam Festival Krakatau 2026 nantinya. Kita akan bahas itu nanti di jam 8 pagi tentunya dalam dialog Pemda Menyapa bersama dengan Insinyur Tony Ferdinandsyah, STMT Asian Engineer, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dengan temanya menyambut Festival Krakatau 2026 mengangkat potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Siapkan pertanyaan Anda untuk tentunya berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Selasa 28 Juli 2026. Menjadi kesempatan tentunya untuk Pemda menyapa kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya dalam dialog kali ini, kita ingin membahas tentunya juga mendapatkan insight positif untuk wilayah kita yang tentunya juga memiliki potensi berupa pariwisata yang ciamik sekali, unggul sekali. Kalau untuk Lampung ya, kita patut bersyukur kita punya pantai, kita punya laut, kita juga punya gunung, dan gak ketinggalan kita juga tentunya punya budaya yang kaya sekali. Nah, untuk acara tahunannya sendiri tentu yang sangat dinanti-nantikan adalah Festival Krakatau. Ini jadi agenda pariwisata unggulan Provinsi Lampung yang setiap tahunnya jadi ajang promosi destinasi wisata, kekayaan budaya, serta yang gak boleh ketinggalan adalah potensi ekonomi kreatif yang pastinya juga melibatkan UMKM lokal dan juga pergerakan ekonomi yang ada di masyarakat Lampung dan juga para pendatang. Nah, seperti apa tentunya yang akan disuguhkan dalam Festival Krakatau ini, bagaimana persiapannya, dan apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 Bapak Insinyur Tony Ferdinansyah STMT selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang juga akan membagikan informasinya kepada kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya datang langsung ke Studio Pro 1.
1: Baik, terima
0: dan
1: kasih.
0: Juga sharing tentunya ya terkait dengan Festival Krakatau yang juga sangat dinantikan bukan hanya masyarakat Lampung, tapi kita lihat sekarang banyak banget ya Pak ya yang sudah sering datang ke Lampung melihat langsung wisata kita. Banyak plat-plat di luar BE sendiri.
1: Betul.
0: Kita sudah punya banyak dukungan dari tol, kemudian juga tentunya dari pelabuhan dan semuanya yang bisa diakses oleh masyarakat untuk datang ke Provinsi Lampung. Sebelum itu kita mau tahu dulu Pak, seperti apa dan sejauh apa persiapan dari Festival Krakatau 2026 ini Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih pagi untuk para pemirsa Programa 1 Bandar Lampung. Kemudian saya juga menyapa untuk masyarakat Lampung yang saat ini sedang live YouTube mendengarkan, menyaksikan acara hari ini, pagi hari ini. Terima kasih. Jadi berkenan dengan pelaksanaan Festival Krakatau, memang saat ini Alhamdulillah hingga saat ini persiapan Festival Krakatau yang ke-35 saat ini sudah 35 tahun berlangsung. Tahun 2026 ini berjalan dengan sangat baik. Jadi memang sudah berjalan dengan lancar. Koordinasi sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan yang telah kita rencanakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu, lebih kurang seminggu yang lalu, kami sudah melakukan rapat koordinasi, rapat kecil tim internal yang berada di dinas kami, di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian kami juga mengundang beberapa asosiasi stakeholder kami yang kami undang untuk membicarakan, membahas, seperti PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, kemudian ada asosiasi yang bergerak di bidang travel, ada ASITA, ada ASTINDO, ada ASPI, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi kami sudah coba untuk menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan ini, berbagai aspek penyelenggaraan mulai dari perencanaan, kemudian koordinasi lintas perangkat daerah. Kebetulan nanti siang ini, hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli jam 13.30 kita akan melakukan rapat koordinasi persiapan Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 ini lintas OPD. Lintas OPD. Jadi beberapa OPD kita undang, termasuk di dalamnya pihak terkait, aparat, termasuk di dalamnya dari Pangdam, karena kita akan melaksanakannya di lapangan Saburai yang notabene-nya itu pusat acara ya. Pusat acaranya itu di lapangan Saburai yang notabene-nya itu memang di bawah pengelolaan dari Kodam. Jadi kita akan coba nanti kita undang Kodam juga, kemudian juga untuk keamanan lalu lintas kita akan mengundang juga dalam hal ini, karena ini dilaksanakan lebih banyak di Bandar Lampung juga, walaupun nanti ada di daerah kabupaten juga yang kita adakan, karena ini memang rangkaian acara.
0: Betul.
1: Itu kita undang juga nanti dari Polresta, selain dari OPD-OPD kita yang memang terkait, seperti ada BPBD, ada kesehatan, ada Pol PP, ada Dinas Pendidikan, kemudian ada juga Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung kita coba undang. Gitu, kita coba undang nanti siang, kita akan bahas semua. Kemudian juga berkenaan

0: dengan perizinan, publikasi, kesiapan venue, hingga pelibatan komunitas, pelaku seni, UMKM, dan para sponsor terus menunjukkan perkembangan positif. Kita sudah coba koordinasi semua, termasuk di dalamnya berkenan dengan mencari sponsor. Yeah. Karena kita ketahui bersama di segala sektor memang efisiensi di segala bidang kita, memang kita akan coba tekan, tidak menggunakan atau meminimalisir APBD, dan kita akan coba berkolaborasi dan mencari sponsor. Dan itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah tanggapan dan komunikasi kami dengan para sponsor sudah berjalan dengan baik, dan ini akan terus berjalan. Kemudian saat ini juga kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar pelaksanaan festival berjalan aman, lancar, dan memberikan pengalaman terbaik. Rencana festival Krakatau ini akan dilaksanakan 25 hingga 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Di pusat kegiatannya di lapangan Saburai, Bandar Lampung, serta beberapa lokasi pendukung lainnya. Jadi begini, Mbak, dalam hal pelaksanaan Festival Krakatau ini, kami juga coba melaksanakan kolaborasi kegiatan. Bukan hanya bicara kolaborasi dana saja, mencari dana sponsor saja, tapi juga kita coba untuk mengkolaborasikan kegiatan. Ada beberapa stakeholder, termasuk di dalamnya pemerintahan kabupaten, yang kita coba hubungi agar kiranya kita dapat berkolaborasi dalam melaksanakan acara yang kita rangkaikan dalam acara di Festival Krakatau. Ini salah satu contoh. Kemarin kita coba koordinasi dengan pihak ASDP. Kita akan melaksanakan di rencana ya, di awal Agustus itu kita akan rencanakan Festival UMKM, dalam hal Festival UMKM, kemudian Festival Musik di rencananya di Menara Siger, di BHC. Nah, kita coba itu. Jadi kita kolaborasi dengan ASDP. Artinya kita coba tekan, ini tidak ada pembiayaan APBD, tapi kita coba kolaborasi supaya acara ini memang benar-benar untuk rakyat, untuk masyarakat bisa menikmati semua. Kemudian juga kita juga coba untuk berkolaborasi dengan olahraga nih, olahraga. Ada cabang olahraga yang kita coba rangkaikan acara olahraga mereka di dalam rangkaian acara kita Festival Krakatau. Jadi kita sudah koordinasi dengan pengurus triathlon. Triathlon Indonesia Lampung, Provinsi Pengprov Lampung. Dan mereka akan rencana melaksanakan itu di atas tanggal lebih kurang akhir Agustus. Itu bukan triathlonnya, tapi aquathlon.
1: Salah satu di dalam triathlon.
0: Yang dimana cabang olahraga triathlon, Pengprov triathlon yang mengelolanya. Jadi kita akan lakukan itu. Jadi rencana kalau pantai tepatnya mungkin kita sedang diskusikan, itu di Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Kemudian juga kita coba melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan pemerintahan kabupaten. Ada salah satu pemerintah kabupaten, dan ini sedang kita diskusikan, belum mencapai titik sih ya, tapi rencana on progress sudah udah ya 80% lah.
1: Amin.
0: On progress. Amin. Jadi kita akan melaksanakan fun run, tapi lokasinya di tempat wisata.
1: Di mana, Pak? Boleh enggak?
0: Rencananya di Teluk Kiluan.
1: Teluk Kiluan.
0: Teluk Kiluan. Kita akan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini, yang merupakan rangkaian acara Festival Krakatau. Memang itu akan dilaksanakannya di bulan September, tetapi ini tidak akan tidak akan merubah makna dari pelaksanaan Festival Krakatau. Kan ini ada pra Festival Krakatau, ada pada saat pelaksana, dan ada pos ya, pos Festival Krakatau. Jadi ini semua adalah rangkaian yang akan kita lakukan. Kemudian di antara tanggal 25 sampai 30 Agustus sendiri ada banyak rangkaian acara yang kita siapkan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan.
1: Siap. Aduh, keren banget, Pak. Baru pendahuluan aja udah langsung menarik banget ya, Pak. Dan salah satu poin tadi Bapak sampaikan bahwasannya meski efisiensi, tapi kita bisa lakukan kolaborasi ya, Pak.
0: Betul.
1: Dan juga banyak pos yang tentunya bisa diajak juga, nggak cuma dari pariwisata, tapi tadi Bapak sampaikan olahraga. Ada olahraga juga, seperti kita tahu triathlon.
0: Termasuk satu lagi, saya lupa. Pak. Ada juga nanti kita akan kerjasama dengan salah satu komunitas, itu lomba tumpeng. Rencana bukan komunitas tumpeng aja, ada pihak hotel akan melaksanakan dan akan berkolaborasi dengan Festival Krakatau. Lomba tumpeng. Jadi memang segala lini nih kita coba nih untuk melaksanakan kegiatan agar kiranya Festival Krakatau ini berbagai rangkaian acara banyak dan memang dinikmati oleh masyarakat.
1: Setuju, Pak. Kalau Bapak sampaikan tadi kan 25 sampai 30 Agustus ya, Pak ya. Kayaknya memang kayak kita kurang ya, Pak ya.
0: Kurang ternyata
1: kita
0: ada. Ternyata ada lagi, ada posnya, ada pranya gitu kan.
1: Luar biasa. Gitu. Tentunya juga di sini menjadi menarik sekali, Pak, karena banyak pihak dilibatkan.
0: Ya, betul,
1: artinya
0: betul.
1: Juga kan di sini adalah sangat terbuka tentunya terbuka, ya dari pemerintah sendiri mengajak serta, apalagi tentunya dari instansi dan juga masyarakat, ada komunitas tadi UMKM terutama ya, Pak ya. Sangat membutuhkan space untuk tentunya meningkatkan jejaring mereka. Inilah salah satu bisa dibilang adalah pangsa baru bagi mereka baru, juga. Oke, Pak. Nah, ini kan kalau dari udah ke 35 ya, Pak ya.
0: 35.
1: Luar biasa. Tentunya perjalanan dari setiap tahunnya ada perbedaan ya, Pak ya. Nah, kalau untuk di tahun ini menurut Bapak apa nih yang menjadi pembeda di antara tahun-tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, jadi Festival Krakatau 35 tahun ini kita akan 35 tahun 2026 kita akan coba mengusung tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur itu bahasa Lampung. Itu adalah salah satu falsafah hidup Lampung, masyarakat Lampung yang mengandung makna hidup berdampingan, saling menghargai, membangun kebersamaan, dan mempererat persaudaraan tanpa membedakan latar belakang. Jadi tema ini kita pilih karena sangat relevan dengan semangat pembangunan pariwisata saat ini gitu ya. Pariwisata tidak dapat berkembang tanpa adanya kolaborasi yang tadi saya sampaikan. Artinya kita gak mungkin berdiri sendiri nih.
1: Setuju.
0: Ini pekerjaan berat nih. Jadi memang kita butuh kawan-kawan, butuh stakeholder, butuh dukungan dan semua. Dan kita sudah laksanakan itu. Begitu pula dengan budaya. Budaya itu hanya akan tetap lestari kalau memang kita jaga dan kita wariskan bersama, kita jaga dan diwariskan bersama. Jadi melalui tema ini kami ingin Festival Krakatau ini menjadi ruang bertemu antara pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, komunitas, pelaku usaha, serta masyarakat dan budaya pastinya dan budaya. Nah, di sini ada perbedaan. Makanya tadi saya sebutkan berbagai macam kolaborasi kita lakukan. Bukan hanya bicara, biasanya mungkin selama ini hanya musik, pameran atau hanya sekedar apa ya? Long march gitu gitu. Kita coba sekarang dari berbagai macam elemen, dari berbagai macam kegiatan kita coba. Nah, harapannya setiap pengunjung yang datang tidak hanya menikmati keindahan festival tetapi juga merasakan nilai budaya. Nah, jadi banyak unsur yang kita coba dan inilah pembedanya salah satunya gitu.
1: Ya, ini pas banget ya, Pak ya, apalagi ini momentumnya adalah di bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita tahu memang Provinsi Lampung ini kan seperti Indonesia mini ya, Pak ya. Dari semua suku budaya agama itu ada dan semuanya juga punya peran pastinya dari segi budaya, kemudian juga tadi dari segi kreatifnya, dan olahraga, kesehatan, pendidikan bahkan. Dan seperti ini akan sangat semarak sekali ya, Pak ya. Kita sepertinya nanti akan ingin tahu juga kalender eventnya itu akan apa, ada apa saja ya pastinya Pak dari Festival Krakatau 2026 ini, Pak. Nah, sejauh ini menurut Bapak sendiri bagaimana untuk kolaborasi yang dilakukan? Ada gak sih, Pak, kayak tantangan atau kendala gitu? Karena kan banyak menyatukan kepala, pasti akan banyak juga perbedaan. Gimana caranya, Pak, menyatukan itu di tahun ini?
0: Ya, pastinya Festival Krakatau ini dibangun melalui semangat kolaborasi atau pentahelix ya. Jadi kita melibatkan berbagai macam unsur, sinergi antara pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian komunitas, akademis, media termasuk di dalamnya, dan tentunya masyarakat. Jadi kami pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas kami pariwisata dan ekonomi kreatif berperan sebagai fasilitator nih ya, dan koordinator untuk penyelenggaraan. Sementara komunitas seni dan budaya, pelaku ekonomi kreatif, kemudian termasuk di dalamnya UMKM, sponsor, media, hingga generasi muda kita libatkan nih. Ini kita libatkan untuk mengambil bagian. Pastinya banyak sekali tantangan, tapi kita terus bercoba untuk berkolaborasi. Kita meyakinkan bahwa ini adalah salah satu event untuk memperkenalkan Lampung. Bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi disinilah saatnya, momentumnya disinilah. Kita coba untuk yakinkan itu. Kalau kita mau mengenalkan Lampung, disinilah saatnya. Karena semua kegiatan kita coba usahakan ada. Dan kita juga coba untuk menggandeng berbagai macam travel agen untuk membuat paket nih, membuat paket agar kiranya masyarakat atau wisatawan bisa datang. Jadi kita minta selain mereka paket ke tempat wisata, paket untuk menonton Festival Krakatau gitu. Kita coba untuk itu.
1: bisa bundling ya, Pak. Bundling, ya. Seru ya. Banget. Jadi kalau misalnya ada yang punya, wah, pengen nih liburan ke Lampung, masukin juga gitu kan ya Festival Krakatau. Karena ini memang event tahunan ya, Pak, ya. Dan pastinya tahun ini menarik sekali karena tadi banyak berkolaborasi terutama pada anak muda. Ini hal yang menarik, Pak, karena banyak juga yang berpikir, "Oh, budaya nih. Biasanya kan udahlah ini kayaknya space-nya orang-orang yang sudah ini saja gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali anak-anak muda dengan komunitas budayanya gitu betul, Pak. Dan mau ambil bagian di dalamnya. Wah, luar biasa. Oke, Pak. Kita boleh ngobrolin ini dulu enggak, Pak, tentang kegiatan 25 sampai 30-nya, Pak?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, itu ada akan apa saja, kemudian destinasinya itu di mana saja, Pak?
0: Oke. Jadi memang secara garis besar mungkin saya menyampaikan secara garis besar bahwa ada beberapa kegiatan kita yang akan kita lakukan seperti adanya Lampung Tapis Karnival. Di situ nanti ada diadakannya festival budaya. Itu rencana diadakan. Jadi gini, maaf, dari tanggal 25 sampai 30 itu 25 sampai 28 itu pranya, pra kegiatan. Jadi misalnya kita ada lomba festival, lomba festival solo song, zumba, dance, band, itu penyisihan di situ. Kemudian kita juga dari tanggal 25 itu kita sudah mulai membangun tenan-tenan UMKM kita gitu loh. Tapi di acara pada saat hari H-nya tanggal 28-nya, 29-nya, kita sudah akan mulai dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya di situ ada kayak Lampung Tapis Karnival, termasuk adanya Run nih, Krakatau Run. Krakatau Run itu nanti akan kita laksanakan di minggu paginya. Krakatau Kuliner Festival juga ada. Ada Krakatau Expo, ada Coffee Experience. Coffee Experience ini juga seru nih kayaknya.
1: Iya, seru banget.
0: Jadi,
1: Pak.
0: Jadi kita mempertemukan bagaimana kita memperkenalkan kopi Lampung. Sampai kita membuatnya, menyeduhnya gitu loh, sehingga masyarakat bisa merasakan experience baru, mulai melihat dari biji kopinya sampai menjadi kopinya diseduh, diminum sama mereka gitu loh. Kemudian ada rencana juga di Seruit Battle namanya. Seruit Battle, serbet kalau kata kita untuk menyingkatnya, Seruit Battle. Jadi kita akan coba mengundang beberapa unsur pimpinan gitu loh untuk melakukan pertandingan membuat seruit. Kemudian hasil dari seruit itu nanti akan dimakan bersama dengan acara lagi setelah seruit battle, mangan balak. Mangan balak, kita akan merasakan hasil dari buatan dari para peserta seruit battle itu. Kemudian juga ada nanti Pesona Kemilau Krakatau. Pesona Kemilau Krakatau ini akan menampilkan band. Kemudian itulah rangkaian di antara 25 sampai 30. Tapi kalau untuk yang rangkaian pra tadi sudah saya sebutkan bahwa rencana dengan ASDP kita kolaborasi, ada festival UMKM dan ada festival musik di BHC Bakahuni Harbor City di Menara Siger. Kemudian juga nanti akan ada dengan triathlon kita bekerja sama, kemudian nanti dengan Pemda Kabupaten Tanggamus kita berkolaborasi fun run di Teluk Kiluan, tempat wisata.
1: Luar biasa banget ya, Pak, ya. Nanti kita akan bahas juga itu satu persatu, Pak. Ada coffee experience, seruit battle, mengan bala, sampai dengan tentunya ada fun run di Teluk Kiluan gitu ya, Pak, ya. Seru banget. Tapi kita jeda dulu, Pak. Tentunya kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Dan untuk Anda juga tentunya pendengar, jangan kemana-mana. Kita masih di Pemda Menyapa kali ini, bicara terkait dengan Festival Krakatau 2026.

0: Iya, pendengar, kita harus bahagia. Apalagi tentunya kalau wilayah kita nih punya event yang seru banget seperti Festival Krakatau yang juga melibatkan banyak peran ya dari komunitasnya, kemudian juga dari stakeholdernya saling berkolaborasi, memunculkan ide baru, kemudian juga kesempatan baru pastinya. Dan satu sisi dengan adanya kolaborasi ini semuanya bisa untuk meningkatkan perekonomian daerah nantinya. Rakyat sejahtera, kemudian juga pastinya dari kualitas SDM-nya juga insya Allah meningkat, dan dari segi pariwisatanya juga akan semakin dikenal. Wah, kita masih bersama dengan Bapak Insinyur Tony Ferdiansyah, STMT, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pak, kita lanjutkan lagi obrolan hari ini, Pak. Tadi kita sempat bicara ada kegiatan-kegiatan yang terhighlight, ini menarik sekali gitu ya, dari Festival Krakatau. Ada Coffee Experience, ada Struit Battle, ada Fun Run juga insya Allah ya di Teluk Kiluan. Ini merupakan acara, kalau kata anak sekarang itu kayak ada story-nya gitu ya Pak ya. Sekarang banyak sekali yang, wah kalau jalan-jalan tuh bukan hanya sekedar foto, tapi gimana caranya itu bisa menjadi moment, bisa menjadi story di situ. Kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting kekuatan story ini tentunya bisa melekat di benak anak-anak muda ataupun juga semuanya ya Pak ya, segala usia, untuk kembali lagi datang ke pariwisata Pak?
1: Jadi memang kita tuh harus berinovasi dalam mengelola atau menampilkan pariwisata. Kalau berkenaan dengan pelaksanaan Festival Krakatau ini, kita coba juga untuk membuat pelaksanaan ini menjadi ingatan pengalaman terindah lah paling tidak ya. Pengalaman terindah bagi semua pengunjung. Apalagi ini sudah diselenggarakan selama 35 tahun. Kita harus patut berbangga bahwa kegiatan ini juga terpilih sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Ken di tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi memang penyelenggaraan Festival Krakatau ini menjadi fokus juga dari Kementerian Pariwisata. Karena hal ini juga menunjukkan bahwa Festival Krakatau ini diakui sebagai salah satu event terbaik nasional. Bagaimana caranya kita ini membuat ini menjadi lebih baik, menjadi ingatan yang paling indah bagi pengunjung. Kita coba untuk menampilkan hal-hal semaksimal mungkin dengan kreativitas yang memang jarang kita tampilkan. Contoh tadi pelaksanaan yang sudah kita akan laksanakan. Misalnya tadi ada Coffee Experience itu sebagai wadah promosi, sebenarnya wadah promosi untuk kopi Lampung kita sendiri, yang mempertemukan antara petani kopi. Di situ nanti kita akan pertemukan petani kopi, ada roasterynya, ada coffee shopnya, ada baristanya, kemudian ada pelaku UMKMnya, hingga para pecinta kopi. Itu yang saya bilang tadi gitu, kita sampai menikmati kopinya, dan ini jadi satu pengalaman kan, jadi akan selalu diingat oleh masyarakat gitu loh.
0: Betul, Pak.
1: Dalam satu ruang kolaborasi nih, dalam satu tempat, dalam satu wadah dipertemukan semua petani kopi, roastery, coffee shop, barista, pelaku UMKM, termasuk di dalam pecinta kopi. Silakan lihat proses pembuatan kopi dari awal sampai akhir, dan silakan menikmati. Dan ini pengalaman kan, luar biasa indahnya. Kemudian juga nanti kita juga akan menampilkan salah satu kegiatannya adalah Krakatau Culinary Festival. Nah, di situ juga kita akan coba menampilkan berbagai macam pameran produk kreatif yang diisi oleh pelaku usaha UMKM, khususnya lokal ya, lokal. Kita coba untuk lokal karena kita ingin meningkatkan UMKM lokal kita dulu gitu.
0: Baik.
1: Itu lebih kurang ada yang sudah terdaftar 32 pelaku UMKM.
0: Oh wow.
1: Dan kita berharap ini kita fasilitasi untuk memasarkan produk-produk unggulannya kepada masyarakat dan wisatawan. Jadi kita akan coba undang dan sudah menyatakan kesediaan ada 32 UMKM. Selain sebagai ruang promosi, juga Festival Kuliner Krakatau Culinary Festival ini juga menjadi tempat bertemunya pelaku usaha. Termasuk di dalam ada Krakatau Expo ya, Krakatau Expo juga. Itu merupakan tempat bertemu pelaku usaha dengan konsumen, investor, komunitas, dan mitra bisnis baru. Dan diharapkan ini roda perekonomian juga bisa bergerak.
0: Iya.
1: Artinya masyarakat juga dalam hal ini UMKM juga bisa naik kelas nantinya ke depannya. Kalau misalnya sudah menampilkan, sudah banyak transaksi di dalamnya, kemudian dia bisa mempromosikan dengan baik, insya Allah pergerakan ekonomi akan terus berjalan dan UMKM tersebut bisa naik kelas gitu.
0: Setuju. Wah, tepuk tangan dulu untuk pariwisata dari Provinsi Lampung ya. Pak, ini menarik sekali ya, Pak ya, karena memang kegiatannya bukan hanya sekedar seremonial, tapi di sini kita lihat juga ada ruang diskusi ya, Pak ya, dari coffee experience yang tadi sampaikan oleh Bapak. Ada petani kopi, kemudian juga ada baristanya, bahkan juga ada coffee shopnya. Ini adalah beberapa hal yang mungkin menjadi bisa dibilang adalah kendala ya dari para petani kopi gitu kan ya. Ini kalau misalnya kita produksi doang gitu kan ya, tapi mereka terkadang bingung
1: promosinya
0: gitu kan.
1: Promosinya
0: gimana? Atau mungkin meningkatkan nilai dari produknya gitu. Padahal kita punya, wah luar biasa, oke banget ya Pak ya. Selama ini mungkin banyak yang jual keluar, padahal kita punya coffee shop yang luar
1: coffee
0: biasa
1: yang
0: ini.
1: Luar biasa.
0: Dan ternyata bisa kolaborasi.
1: Bisa.
0: Kok bisa ketemu sih Pak? Ide itu gitu ya Pak ya?
1: Ya kita coba untuk terus berpikir inovasi agar kiranya apa yang bisa kita tampilkan ini bisa membuat masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM itu bisa seperti yang saya bilang tadi naik kelas.
0: Ya gitu. Betul, luar biasa.
1: Dalam segala hal.
0: Wah, jadi ibaratnya nih ada coffee shop bukan berarti petani lokal merasa kayak wah aduh udah nih kayaknya gelar apa namanya tiker kita udah ditutup aja deh, gitu kan ya. Tapi enggak, justru malah bisa gelar tiker kita bisa bareng-bareng gitu kan ya.
1: Di Lampung sekarang sudah bisa kita saksikan lah bagaimana kemasan-kemasan kopi itu sudah bisa luar biasa.
0: Betul.
1: Udah like ekspor sekarang.
0: Banyak juga para wisatawan yang datang pas cicip enak kopi-kopi Lampung ya Pak ya.
1: Kita bandingkan dengan kemasan zaman dulu mungkin rasanya enak tapi karena kemasan kurang menarik orang juga enak enggak ini. Tapi kalau sekarang memang rasanya enak, kemasannya juga menarik.
0: Betul.
1: Jadi itu kan satu pengalaman juga buat pendatang untuk mencoba kopi Lampung, ternyata luar biasa.
0: Setuju.
1: Baik itu rasa dan kemasannya.
0: Baik, setuju sekali Pak. Dan juga kita lihat memang banyak pemberitaan ya Pak ya, dari instansi pemerintah juga melakukan pembinaan kepada para petani lokal supaya bisa semakin memperbaiki produk-produknya begitu kan. Mungkin nanti rasanya akan lebih apa gitu kan ya, akan lebih fruity atau dia nanti akan tidak terlalu berampas nantinya atau seperti apa gitu. Wah, luar biasa. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan dari Susi di Gunung Terang Pak. Assalamualaikum pagi RRI, izin bertanya pada Pak Kadis, dalam pelaksanaan Festival Krakatau ini nantinya adakah keterlibatan seniman-seniman lokal Pak, seperti lomba lagu klasik Lampung atau lomba sastra lisan Lampung, karena memang kekayaan lokal kita itu sudah hampir tenggelam gaungnya Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Silakan.
1: Ya kalau untuk lomba-lomba rencana kita akan adakan itu, adanya lomba yang Lampung, lagu-lagu Lampung, kemudian juga kita coba nanti akan buat satu koreografer Lampung.
0: Oh.
1: Tapi menceritakan tentang Gunung Krakatau.
0: Wow.
1: Itu kita sudah siapkan itu. Penari-penarinya, para ininya, koreografernya. Jadi kita akan coba bagaimana caranya budaya Lampung kita tingkatkan. Mudah-mudahan itu nanti kita bisa laksanakan.
0: Insyaallah. Okay.
1: Kita sedang konsepkan secara matang dulu nih.
0: Kira-kira
1: ini jadi masukan juga kan, artinya lomba-lomba, artinya ada juga lomba-lomba lagu Lampung kemudian sebagainya. Tapi yang sudah pastinya ada nanti ada, yaitu tadi pelaksanaan tari koreografi berkenaan dengan Gunung Krakatau.
0: Wow, memang ya Pak ya, luar biasa. Kalau sekarang kan zamannya memang banyak yang menikmati show seperti itu ya Pak ya. Dan dengan adanya penampilan yang menarik itu, kita bisa seperti memberikan edukasi juga kepada anak-anak ya Pak ya.
1: Betul.
0: Menceritakan tanpa merasa mereka bosan. Akhirnya bisa malah wah lebih bisa tertarik, kemudian pingin gali lebih dalam lagi dan lebih mencintai. Dan akhirnya menjaga juga karena merasa memiliki. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, kita pengen tahu juga target ya Pak ya, yang ingin dicapai di Festival Krakatau ini sendiri, Bapak bagaimana?
1: Artinya kita berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini juga akan meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung. Kita terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing, salah satunya lewat event seperti ini gitu, event yang berkualitas. Dan juga kita berharap dengan adanya Festival Krakatau ini, pergerakan roda ekonomi dari masyarakat khususnya di Lampung ini akan terus bergerak, dan perputaran uang ya pastinya ini akan lebih banyak. Kita berharap juga dengan adanya Festival Krakatau ini, jumlah pengunjung untuk menonton Festival Krakatau ini bertambah, dan ini juga akan membuat dampak ekonomi terhadap kuliner, perkembangan kuliner, kemudian perkembangan hotel, restoran, kria, tempat kria. Kemudian juga kita juga akan menampilkan, mengangkat budaya-budaya yang ada di Lampung sehingga semua bisa bergerak nih. ekonomi dari segala lini. Okay. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jumlah wisata meningkat, roda ekonomi bergerak, perputaran uang banyak, orang-orang banyak membeli, banyak tinggal di, banyak menginap di Lampung, hotel-hotel penuh, setuju, restoran banyak dibeli, dan semua bergerak lah. Itu yang kita harapkan.
0: Ekosistem yang akhirnya kita bangun ya Pak ya.
1: Iya, multiplier efek pastinya.
0: Luar biasa yeah. Pak. Kalau bicara tentang wisata gitu kan ya, bukan hanya nantinya akan ke destinasinya aja, tapi juga pastinya sentra oleh-oleh, kemudian juga pastinya dari hotelier juga akan merasakan dampaknya. Kita pernah melewati masa yang cukup pahit di COVID-19 ya Pak ya. Nah itu kan di tahun 2020 ya, 2019, 2020 hingga 2021 ya Pak ya, luar biasa. Dan di tahun ini bisa dibilang 5 tahun kemudian ya Pak ya, kita mulai sudah sampai di tahap
1: bangkit
0: ini,
1: bangkit kembali.
0: Menurut Bapak apa yang kemarin itu dilakukan Pak, akhirnya bisa membuat wah kita bisa nih bangkit kembali? Dan termasuk kalau kita lihat di Lampung banyak ya Pak ya sekarang event-event, bahkan konser-konser ramai. Apa Pak yang menjadi pencetusnya?
1: Sebenarnya kita juga bergerak juga dari hal promosi, memperkenalkan. Ini jadi tugas berat juga, bagaimana kita mempromosikan apa potensi apa yang ada. Dan itu kita lakukan nih 5 tahun terakhir setelah masa COVID, kita lakukan bagaimana kita mempromosikan tempat-tempat wisata kita, bagaimana kita mempromosikan aircraft kita, kuliner di dalamnya, kriya di dalamnya, budaya di dalamnya, seni pertunjukan di dalamnya, termasuk juga kita mengembangkan potensi wisata kita dalam hal amenitas, dalam hal prasarananya, sarana-prasarananya kita tingkatkan. Kemudian juga kita melibatkan seperti yang tadi saya sampaikan, kita melibatkan influencer juga untuk memperkenalkan, sehingga influencer, kita ada 7 brand ambassador kita yang memang brand ambassador dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang banyak sekali membantu mempromosikan potensi-potensi wisata, budaya, termasuk di dalamnya ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Lampung. Dan ini sangat membantu memperkenalkan kembali. Dan juga kita juga dari secara internal, dari tempat-tempat wisata, kita juga selalu coba untuk menyampaikan kepada pengelola-pengelola wisata agar kiranya terus mengembangkan kapasitas SDM pengelola wisata. Ini juga penting.
0: Benar,
1: gitu
0: Pak.
1: Jadi kita punya tempat baik, kita punya sarana-prasarana yang baik, tapi yang ngelolanya gak bisa. Nah ini juga repot gitu lah. Termasuk di dalamnya juga aksesibilitas menuju. Kita sudah lihat sekarang ini kita sudah banyak sekali pembangunan-pembangunan jalan menuju tempat-tempat wisata yang sudah diperbaiki. Dan itu adalah salah satu cara ya untuk terus mempromosikan, memperkenalkan tempat-tempat wisata kita. Dan yang pastinya jangan lupa juga peran serta dari masyarakat lokal setempat. Itu juga harus dijaga.
0: Betul.
1: Mereka juga harus menjaga bagaimana sikap tata krama, ramah tamah menerima wisatawan. Nah itu juga sangat penting. Termasuk di dalamnya juga keamanan ya, itu juga harus dijaga, sehingga masyarakat atau wisatawan juga tahu bahwa tempat wisata kita di Provinsi Lampung itu sangat aman dan wajib dan layak dikunjungi.
0: Betul sekali Pak. Ini pun bisa dibilang adalah peran yang bisa kita lakukan ya Pak ya, sebagai masyarakat. Apalagi memang dalam kegiatan event besar seperti ini, wisatawan datang, kemudian kita juga pastinya mengharapkan investor juga akan merasa nyaman akan ada di Provinsi Lampung, karena semuanya akan turut berdampak pada perekonomian kita juga pastinya nanti. Oke, luar biasa Pak. Tadi sempat ya Pak ya disampaikan juga terkait dengan influencer. Wah, kok bisa akhirnya kepikiran ini influencer-influencer asli dari Lampung Pak?
1: Asli
0: dari Lampung
1: semua itu.
0: Ini kan berarti kan adalah ada peran anak-anak muda ya Pak ya, di era digital seperti saat ini. Menurut Bapak apakah memang urgensinya itu luar biasa tinggi dengan keberadaan mereka ini untuk melibatkan para influencer tentunya dalam dunia digital seperti saat ini? Bagaimana Pak?
1: Artinya memang peran anak muda dalam hal ini juga influencer juga sangat berperan penting gitu ya. Karena anak-anak muda ini adalah penerus kita semua ya, generasi muda yang akan terus berkembang. Dan dalam hal ini IT itu menjadi satu kebutuhan, bukan hanya sekedar gaya-gayaan gitu loh. Nah, untuk memperkenalkan ini, kolaborasi dengan kawan-kawan, adik-adik generasi muda, termasuk di dalamnya influencer-influencernya anak muda semua itu.
0: Wow.
1: Anak muda semua. Itu merupakan hal yang sangat kita butuhkan, karena mereka melalui jari-jari tangan mereka yang mengetik itu, memfoto-foto itu, akhirnya tempat-tempat wisata menjadi terkenal. Bayangkan saja follower mereka itu sampai ratusan ribu.
0: Benar.
1: Kita saja follower kita hanya seribuan, kadang di bawah 1000. Nah, mereka sudah ratusan ribu. Artinya sekali mereka memperkenalkan tempat wisata sudah banyak. Dan itu bukan hanya bicara lokal ya, lokal atau regional atau nasional, sampai ke dunia luar, internasional juga, ke mancanegara juga mereka bisa memperkenalkan. Dan ini sangat kita apresiasi kerja keras dari anak-anak muda, kawan-kawan influencer untuk membantu. Dan kami juga berharap generasi muda, walaupun bukan brand ambassador dari Dinas Pariwisata, juga terus untuk mengembangkan, mempromosikan tempat wisata ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung melalui akun-akun atau melalui media sosial masing-masing. Bagaimana caranya kita membangun, mengembangkan apa yang ada di Provinsi Lampung itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
0: Benar. Kalau gitu, misalnya ternyata kita kembangkan berdasarkan kapasitas itu bisa ternyata lebih dioptimalkan,
1: dioptimalkan
0: lagi, begitu ya Pak ya. Wah, diberikan ruang tentunya untuk bagaimana caranya berkreasi dengan jalannya masing-masing dan ternyata inilah yang dihasilkan.
1: Saran dan kritik pun boleh, tidak ada masalah, yang penting konstruktif.
0: Gitu. Yang penting konstruktif, gitu, betul. Itu yang penting, gitu. Apalagi ternyata sekarang Pemprov Lampung punya Lampung In ya Pak
1: Lampung
0: ya.
1: Lampung In, ya.
0: Betul, sebetulnya bisa untuk disampaikan tentunya terkait dengan aduan ataupun juga keluhan begitu. Kebetulan kita juga punya Pak Halo RRI namanya.
1: Oh, Halo RRI ya.
0: Tentunya juga dari pendengar bisa menyampaikan ya untuk keluhan-keluhannya. Itu biasanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat tiap jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Baik Pak, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Kemiling. Pak, kalau tahun depan pengen ikutan untuk bazar UMKM, gimana ya Pak caranya?
1: Boleh, nanti kita kenapa harus tahun depan? Sekarang juga bisa.
0: Masih
1: tapi
0: dibuka Pak?
1: Tapi kelihatannya tenan itu kan terbatas ya. 32-nya udah cukup penuh, tapi ya enggak apa-apa. Kita kan ada kontak person berkenan dengan pelaksanaan atau bazar UMKM. Koordinasi saja dengan kami di Dinas Pariwisata apabila tahun depan nanti berkeinginan untuk mengikuti bazar tenan-tenan UMKM. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi.
0: Aduh.
1: Sepanjang memang tempatnya tidak masih cukup ya. Karena tempatnya terbatas.
0: Harus cepet-cepetan ya. Karena memang ini eventnya luar biasa sekali. Banyak yang akan datang juga pastinya. Baik Pak, kalau misalnya untuk persyaratannya ada gak sih Pak? Khusus nih UMKM-nya tuh harus yang dia sudah seperti apa gitu Pak untuk ikutan dalam bazar ini? Atau ya sudah, yang penting masih ada kuotanya, boleh banget.
1: Ya pada prinsipnya itu. Yang penting masih ada kuota. Tapi juga kita juga harus bisa menampilkan hal-hal UMKM yang memang bisa memperkenalkan Provinsi Lampung secara keseluruhan. Artinya kalau misalnya di bidang kuliner, kalau misalnya di bidang aircraft, seni, kriya, itu harus bisa kita tampilkan hal-hal yang memang sifatnya mempromosikan lah ya, memperkenalkan. Jadi kalau misal kita kalau bisa menjual kuliner gitu misalnya atau snack-snack, ya itu snack-snack keripik-keripik Lampung yang memang khas-khas Lampung.
0: Setuju.
1: Jadi itu syarat-syarat seperti itu saja lah balik. Hanya tidak ada syarat yang mutlak, tetapi paling tidak mengingatkan bahwa bagaimana caranya kita lakukan ini adalah memperkenalkan apa yang ada di Lampung.
0: Betul-betul Pak, yang penting secara ada karakteristiknya khas Lampungnya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Supaya orang-orang yang datang juga langsung tahu nih, apa nih snack khas Lampung, ternyata banyak ya Pak ya. Gitu kan ya, ada namanya Babai Mari. Atau misalnya kalau kuliner ada pohospatinya juga. Banyak sekali pastinya kekayaan budaya yang dimiliki Lampung ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi bisa disiapin nih Pak untuk UMKM tahun depan.
1: Tapi mau itu cepet-cepetan tadi ya, karena tempatnya terbatas.
0: Cepetan juga ya, bisa akses informasinya kalau sekarang mah gampang ya Pak ya. Instagram tentunya langsung aja dilihat juga di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Baik Pak, nah kita nih sebagai masyarakat, selain dari tadi yang Bapak sampaikan, harus menjaga keamanan.
1: Betul.
0: Kita ramah, welcome sama tentunya para wisatawan yang datang. Apalagi Pak kira-kira yang perlu untuk dilakukan oleh masyarakat tentunya ikut berperan dalam Festival Krakatau 2026 ini?
1: Festival Krakatau ini kan kebanggaan kita ya, kebanggaan kita bersama. Oleh karena itu kami dalam hal ini dari dinas mengajak seluruh masyarakat Lampung itu untuk menjadi tuan rumah yang baik lah, yang baik gitu ya. Kita sambut para tamu dengan keramahan pastinya tadi. Kemudian jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menunjukkan juga kepada masyarakat luar bahwa masyarakat Lampung ini memiliki adat budaya yang ramah, santun, dan penuh semangat kebersamaan. Juga kita juga harus terus menjaga bagaimana caranya pelaksanaan ini, Festival Krakatau ini tetap aman dan berjalan lancar. Saya berharap masyarakat juga bisa datang beramai-ramai ke acara Festival Krakatau yang banyak rangkaian acaranya. Kita sudah punya apa Instagramnya tuh Festival Krakatau, silakan dicari itu Festival Krakatau.
0: Wow, langsung search, langsung di follow supaya nggak ketinggalan tiap acaranya dan bisa untuk set alarm dari sekarang ya Pak ya, karena ini acaranya akan bisa dibilang sebulan penuh, bahkan sebulan bisa penuh, lebih lagi.
1: Dan ini tinggal lebih kurang 28 hari lah.
0: Benar. Wah, betul sebentar sekali, lagi. Sebentar lagi. Dan tentunya juga ya dengan pelaksanaan Festival Krakatau ini kita bisa untuk bangkitkan lagi perekonomian kita.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi kita ayo dari rakyat untuk rakyat gitu kan ya.
1: Ya betul.
0: Kita seru-seruan ajak anak, istri, ponakan, adik-adik semuanya. Kalau misalnya masih bingung mau kemana ya jalan-jalan, ini Festival Krakatau 2026. Langsung aja ikutin untuk setiap kegiatannya dan rasakan sensasi serta histori di dalamnya gitu, betul, ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, harapan Bapak sendiri terkait dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung berkaitan dengan Festival Krakatau 2026 Pak.
1: Ya, kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Amin. Pastinya gitu. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Di tahun 2026 kemarin kita sudah, 2025. Atau saya sampaikan informasi bahwa sampai dengan Mei, terdata data yang disampaikan oleh BPS kita itu sudah 11.300 orang yang datang ke Provinsi Lampung wisatawan. Wow. Dan ini kita harap terus berkembang, masih ada dari bulan Mei kemarin ya. Itu berarti masih ada 7 bulan ke dari bulan Mei itu perkembangan wisata. Dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini jumlah wisatawan, orang yang datang ke Lampung bertambah lagi nih.
0: Amin.
1: Sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata. Dengan adanya jumlah kunjungan wisata, juga kita berharap jumlah hotel, penginapan-penginapan, okupansi dari tempat-tempat akomodasi itu bisa terpenuhi, bisa penuh gitu loh, bisa penuh. Nah, kemudian juga perputaran roda ekonomi dalam hal UMKM tadi, transaksi di UMKM, di kriya, kuliner dan segala macamnya bisa berjalan, dan ini sangat kita harapkan menggerakkan roda ekonomi tadi. Tapi jangan lupa juga bahwa kita juga harus menjaga kualitas apa yang kita laksanakan dalam hal ini. Jangan sampai jumlah orang banyak tapi menginapnya juga sebentar gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, ini yang harus kita usahakan, bagaimana wisatawan atau orang banyak datang ke di acara Festival Krakatau khususnya yang dari luar ya, dari luar provinsi khususnya gitu. Tapi mereka juga lama menginap. Kenapa? Dengan lama menginap pastinya mereka akan mengeluarkan uang untuk berbelanja lebih banyak, dan inilah perputaran roda ekonomi yang akan sangat bermanfaat dengan pelaksanaan Festival Krakatau.
0: Wow, menarik Pak. Bagaimana akhirnya tentunya para wisatawan itu bukan hanya sekali datang, tapi mereka merasa ada kesan yang memanggil mereka untuk datang lagi di tahun-tahun selanjutnya gitu. Wah, luar biasa sekali. Dari sekian banyak rangkaian ini ya, tentunya kita harapkan semuanya berjalan lancar.
1: Amin,
0: Pak.
1: Amin, amin.
0: Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, yang on progress semoga segera final.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Insya Allah.
0: Semoga kita semuanya bisa menikmati. Pastinya kita sebagai masyarakat Lampung happy dan bangga sekali Pak, kita punya Festival Krakatau ini, apalagi melibatkan banyak kolaborasi, dan tentunya ini juga akan menghasilkan roda perekonomian yang luar biasa meningkat. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Tony Ferdinand Syah STMT, untuk sharing hari ini Pak.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, lanjut
1: terima kasih
0: setiap kegiatannya Pak.
1: Mohon doanya para pemirsa sekalian, masyarakat Lampung, agar kiranya acara Festival Krakatau ini bisa yang ke-35 nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar.
0: Amin.
1: Dan bisa bermanfaat buat masyarakat Lampung dan Provinsi Lampung, sehingga perputaran roda ekonomi di masyarakat bisa berjalan dengan baik.
0: Amin.
1: Amin, insya Allah. Okay. Mohon doanya.
0: Baik, siap. Terima Amin. Kasih banyak Pak Kadis. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda juga pastinya di Lampung pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
1: Ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya bukan mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Justru laman tersebut meminta pengunjung mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan bahkan kalau misalnya Anda ingin mengecek langsung informasinya, yang pasti itu adalah di laman resmi recruitment/penggerakham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM. Pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Hari udah semakin siang nih pendengar. Kalau misalnya tadi mungkin Anda mulai kayak wah susah nih dapetin jalan gitu ya, lagi rebutan gitu jalannya karena padat banget nih. Sekarang udah mulai lengang nih perjalanan karena memang kebanyakan udah pada sampai ke tempat tujuannya. Kalau misalnya nih ya, hari-hari Anda suka gak sih bawa kayak pewangi? Enggak, kalau bawa pewangi ruangan enggak segitunya ya. Misalnya lagi di mobil, ada tuh pewangi di mobil. Atau misalnya tuh ada essence tersendiri yang kayaknya tuh jadi favorit Anda. Atau misalnya suka banget pakai parfum yang sesuai dengan mood gitu. Kalau lagi pengen agak girly, sukanya tuh yang kayak gini, yang dia fruity, yang dia lebih kayak baunya ada essence dari si vanilanya. Atau misalnya justru malah sukanya itu yang lebih woody, atau yang gimana sih pendengar? Atau justru Anda lebih menyukai juga aroma yang sebenarnya itu membangkitkan memori masa kecil Anda. Bisa ya gitu, bisa ternyata. Karena ada berbagai penelitian menunjukkan kalau pengalaman sensorik khususnya lewat indera penciuman itu bisa memicu memori yang lebih kuat dibandingkan indera lain ya. Ini kemarin sempat lewat di media sosial, ada ya bisa dibilang celetukan ringan aja sih ya. Atau misalnya ini bisa sedikit nyindir kita juga. Kalau lagi suka banget sama seseorang, please gak usah pakai parfum yang warna, yang rasa itu, yang wangi itu, yang kamu suka. Kenapa? Takutnya pas lagi udah gak sama si dia lagi, kebayangnya wanginya, dan jadinya nanti kamu udah gak suka lagi sama wangi itu karena mengingatkan sama orang yang bikin kamu ilfeel gitu katanya. Tapi memang ada nih temuan yang dipublikasikan dalam Frontier in Psychology mengatakan kalau adalah si wangi ini memori autobiografis yang dipicu oleh aroma yang cenderung bisa lebih hidup emosionalnya dan biasanya lebih awet di memori kita dibandingkan cuma sekedar visual atau dari pendengaran aja. Dan hal ini terjadi karena apa? Sistem penciuman itu terhubung langsung dengan sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi dan menyimpan memori. Aduh, pantesan ya kalau misalnya lagi kayak mencium aroma sesuatu gitu kan ya, parfum tertentu, kayak langsung kebawa tuh. Wah, ini masa-masa SMP dulu nih. Keinget juga, wah waktu itu lagi kumpulnya sama teman-temannya ini atau memori-memori lainnya. Dan ternyata memang masa kecil itu enggak cuma dibentuk dari apa yang dilihat atau dilakukan, tapi salah satunya lewat sensorik penciuman itu tadi. Ada juga enggak mesti dari parfum sebenarnya. Dari aroma rumput setelah hujan, dari kita abis mandi terus kayak seger banget, atau misalnya ya momen-momen lainnya yang mengingatkan ya dengan sebuah peristiwa. Wah, semoga tentunya semua peristiwa yang lagi Anda lalui itu tuh yang oke-oke ya, yang bikin good mood pastinya. Jadi mau cium wangi apapun ya tetap aja hasilnya tetap good mood seharian.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, saya. Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Kumpul bocah, memang kalau bocah-bocah udah pada kumpul tuh, aduh seru banget ya rasanya, ya happy, tapi satu sisi hati-hati kepablasan ya, kadang kan ada tuh happy-nya udah terlalu berlebih, mainnya udah terlalu seru, malah nggak sengaja ya sesenggolan, ada yang gedubrak, atau misalnya nih ternyata lagi mainan, ternyata ada persaingannya, aduh pada padahal kan namanya lagi main bareng, ya buat happy-happy bareng dong. Apalagi bentar lagi nih di bulan Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bakal banyak banget lomba-lomba 17-an yang pastinya juga akan mengajak serta anak-anak. Gimana ya caranya kita untuk mengenalkan kompetisi tapi yang sehat nih pada anak. Jadi sebenarnya kan kompetisi itu penting banget ya, karena dia punya manfaat psikologis juga supaya terlatih dari dalam berbagai kompetisi. Jadi dia ada nih upaya untuk mengatasi beberapa hambatan emosional yang nantinya akan muncul. Terus kita sebagai orang tua perlu juga melatih daya kompetisinya supaya bisa bersaing sehat dalam lingkungannya. Dari chart psychologist, jadi ada beberapa manfaat dari kompetisi itu. Yang pertama nih, bisa mengasah keterampilan sosial. Jadi kan biasanya kalau kompetisi suka ada tim ya. Nah, di situ mereka akan belajar gimana ya kerja sama tim. Kemudian pemecahan masalahnya gimana, mulai juga dari cara sosialisasinya, mendengarkan cara dari temannya, kemudian memutuskan bareng-bareng. Nah, selanjutnya juga ada perkembangan otak dan motorik. Kemudian mereka akan memahami juga nih namanya proses berusaha. Jadi gak semuanya instan langsung ada hasil, tapi ada upaya dulu yang dilakukan. Terus juga bisa melatih rasa percaya diri dan menyalurkan aktivitas positif. Banyak banget manfaatnya. Tapi kalau sampai ternyata kompetisinya justru tidak bersaing dengan yang sehat, wah sayang banget, pastinya dampak-dampak positif itu tadi jadinya sulit untuk didapatkan. Gimana dong caranya mengenalkan kompetisi yang sehat untuk anak-anak? Yang pertama, kita ubah dulu ekspektasi. Jadi kita arahkan kompetisi ini jadi kegiatan yang menyenangkan, bukan beban, bukan kayak sebuah target yang harus bener itu yang dicapai, kamu harus menang, mau gimana pun pokoknya kamu menang. Aduh, udah ya beban duluan nih anak pastinya. Fokusnya tuh pada pencapaiannya, bukan sekedar menang atau kalah. Wah, selanjutnya lakukan visualisasi. Gimana tuh caranya? Jadi sebenarnya ya, saat kita mengenalkan kompetisi yang sehat, kita bisa ajak anak membayangkan kompetisi alurnya sebelum mulai. Misalnya, ini estafet lari, gimana caranya? Ya, kamu harus bawa dulu sticknya atau tongkatnya, nanti kamu kasih ke temannya. Lalu bayangkan momennya itu, saat harus bersiap mengambil langkah berlari di garis awal. Ternyata ini bisa membantu mereka mengurangi rasa gugup sebelum saat akan berkompetisi itu tiba. Nah, selanjutnya juga kita bisa cek diri dan gunakan positive self-talk. Jadi kalau misalnya nih, ternyata dalam kompetisi itu sang anak kayak ada gejala cemas ya, biasa nih ada demam panggung gitu. Nah, kita bisa untuk bantu anak mengubah pola pikirnya. Kita dukung supaya anak mengganti pikiran negatif yang mungkin terpikir mereka, aduh nih lawan-lawannya badannya gede-gede, aku pasti kalah deh. Kita ganti kalimat penyemangatnya. Oke, kamu sudah latihan maksimal. Kita akan coba dengan upaya terbaik. Nah, terakhir, kasih obrolan penyemangat yang positif. Jadi sebelum memulai kompetisi, kasih dulu kata-kata motivasi sebelum tanding yang fokusnya pada peningkatan performa dan rasa kebersamaan tim, bukan membebankan pada target kemenangan. Semangat ya, parents. Pastinya juga kita bisa nih untuk mengenalkan kepada anak gimana sih kompetisi yang sehat, karena itu akan ngaruh banget untuk kedepannya. Gimana caranya kita bisa menghargai sebuah proses dalam berupaya, dan dengan cara itu pun nanti ya hasilnya akan mengikuti dari apa yang kita upayakan. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena Lampung Pagi ini akan dilanjutkan dengan Lampung Siang ini. Ini juga jadi waktunya Dian untuk pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga 10 pagi di Lampung Pagi ini. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Ardis yang menemani Anda di Lampung siang ini, berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 15, Ardi akan menemani di Lampung siang ini ya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di hari ini, selamat dengan aktivitasnya. Dan untuk Anda yang sekarang sudah sibuk otaknya memikirkan makanan apa yang ingin dimakan, masih jam 10, tenang-tenang, santai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,1 kanal informasi dan inspirasi. Berkat Ardi Hussein menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mematangkan persiapan menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen Kabupaten Lampung Timur. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau EPD, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta instansi terkait di Lampung Timur pada hari Senin kemarin. Rapat lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek kesiapan mulai dari penyelesaian pembangunan, kelengkapan fasilitas hingga kesiapan operasional gedung sehingga sekolah rakyat permanen dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan yang nyaman dan berkualitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Sen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, anggota Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Provinsi Lampung dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah melakukan kunjungan kerja ke SPBU pada Senin 27 Juli 2026 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM kepada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Putri mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM mencukupi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan BBM. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Komisi 12 DPR RI juga menyoroti penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sesuai dengan ketentuan. Putri mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan turut mengawasi potensi penyalahgunaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia resmi memberikan izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam, program doktor atau S3 di UIN Raden Intan Lampung. Kehadiran program ini menambah pilihan jenjang pendidikan tinggi bidang keagamaan di Provinsi Lampung. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 574 tahun 2026 yang diterbitkan pada 13 April 2026. Informasi penerbitan izin diterima pihak kampus pada 30 Juni 2026. Program doktor ini dibuka setelah melalui sejumlah tahapan persyaratan akademik dan administrasi. Proses tersebut mencakup pemenuhan syarat minimum akreditasi serta visitasi lapangan oleh tim asesor.

0: first now. You take her first now. You take her first now. You take her first now.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 mengalami kekalahan, dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sangat bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkelas di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini,

0: program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada komunis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan lagi betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung siang ini ya. Penguatan kewirausahaan mahasiswa menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi antara UIN Raden Inten Lampung dan BB POM ya, Bandar Lampung. Kedua pihak menjajaki peluang pendampingan produk pangan herbal dan kosmetik agar memenuhi standar keamanan dan regulasi. Audiensi berlangsung di Bandar Lampung dengan melibatkan unsur pimpinan kampus, fakultas, serta perwakilan BB POM. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. BB POM menawarkan asistensi regulasi untuk membantu produk mahasiswa memiliki daya saing yang lebih baik. Pendampingan mencakup aspek keamanan produk, sertifikasi sarana, hingga proses registrasi. Dalam diskusi tersebut, kampus juga mengenalkan berbagai potensi akademik yang dapat mendukung kolaborasi. Salah satunya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi yang memiliki program studi biologi dan kimia. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapapun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Arman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi Pendekar Ardisen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Sebuah informasi, tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya di depan BRI Unit Wayah Halim, hangus terbakar pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 6 pagi. Pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran melanda tiga bangunan yakni satu toko elektronik, bengkel, dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi di dalam ruko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menjelaskan dalam peristiwa ini pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu dengan warga dan personil TNI Polri.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Data yang ada di pengadilan agama bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat secara signifikan atau sangat tajam. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian.
2: Perceraiannya baru 82%, akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial itu ditunda dengan harapan di tanggal 31, jadi kondisinya sudah masih maju.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin, edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung hangus terbakar pagi tadi. Dalam peristiwa itu, kobaran api yang melalap toko elektronik dan bengkel tambal ban. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
3: Ya, rumah itu tidak tahu menau, tahu-tahu sudah api membesar. Untung bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, nggak tahu kemana nasibnya. Ada pintu dari samping.
4: Tiga bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya di depan BRI Unit W Halim, hangus terbakar pagi tadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran melanda tiga bangunan, yakni satu toko elektronik, bengkel, dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi di dalam ruko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menjelaskan, dalam peristiwa ini pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu dengan warga dan personil TNI Polri. Ia menjelaskan dugaan sementara masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun berdasarkan keterangan dari saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
5: Hari ini kita terima laporan terjadi kebakaran di Jalan Kimaja, Kecamatan Kedaton yang terbakar, yaitu sebuah bangunan ruko yang digunakan untuk aktivitas atau usaha bengkel yang merempet ke bangunan sebelahnya yang digunakan untuk pakai bengkel atau servis elektronik. Dari dinas damkar, sementara ini sudah menerjunkan total 10 unit armada dengan kurang lebih personil sebanyak 50 orang personil, dibantu juga dari teman-teman TNI Polri yang untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi. Sementara ini untuk dugaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, tetapi keterangan dari saksi mata sementara berasal dari korsleting listrik.
4: Sementara itu, Ketua RT setempat Slamet Cahyono mengatakan, kebakaran terjadi begitu cepat dan api langsung membesar dari atas bangunan. Menurut Slamet, saat api membesar, ada 4 orang yang berada di dalam bengkel tambal ban dan sempat terjebak di dalam bangunan, namun berhasil keluar dengan menerobos pintu samping.
3: Tambal ban dan elektronik. Tadi api jam berapa? Api tahu jam berapa? Api kurang lebih jam 6, karena yang punya rumah itu tidak tahu menau, tahu-tahu sudah api membesar. Untung bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, nggak tahu kemana nasibnya. Ada pintu dari samping. Kalau lewat dari depan, udah nggak bisa lagi, karena api sudah membesar. Karena yang punya rumah itu tiba-tiba api sudah membesar. Tahunya, jadi nggak tahu menau asal kebakaran aslinya, tapi mereka menduga memang dari korsleting listrik. Karena api dari atas, di dalam 4 orang.
4: Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik bengkel mengalami kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, sementara pemilik toko elektronik ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat di Lampung yang dijadwalkan mulai 31 Juli 2026.
6: Saya berharap kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat Lampung ini benar-benar menjadi awal yang baik bagi para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman-teman mereka. Jangan fokus pada pengenalan aturan saja, tetapi membangun rasa percaya diri dan semangat belajar untuk anak-anak. Dan semoga mereka merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk terus bersekolah hingga meraih cita-citanya.
7: Saya Sinta, menurut saya kehadiran Sekolah Rakyat itu merupakan program yang sangat baik karena memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Harapan saya, MPLS ini dapat membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa adanya perundungan ataupun kegiatan yang memberatkan. Dengan begitu juga, mereka bisa memulai proses belajar dengan perasaan senang dan penuh semangat.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah.
9: Di tanggal 13-14, hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini Kota Baru, sekolah permanennya baru 82%, sehingga akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial selaku pengampu juga dengan Kementerian PU itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah progres kemajuan pembangunannya sudah bisa maksimal.
8: Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah Rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
10: Nelayan 2024 ini on the track, lagi dibangun, belum selesai.
11: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan hingga kini pembangunan KNMP berjalan sesuai target. Menurut Bani, 4 lokasi yang telah dibangun pada 2025 lalu berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, masing-masing di 2 lokasi dan telah mulai beroperasi meskipun belum optimal karena beberapa fasilitas pendukung seperti kawasan kuliner masih dalam tahap pengisian. Bani menjelaskan, hingga kini pembangunan 4 lokasi KNMP tahun ini masih berlangsung. Keempatnya berada di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Bandar Sribawono di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran, serta satu lokasi lainnya yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir tahun. Bani memastikan, program KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan dan ekonomi masyarakat di pesisir, diantaranya penyediaan sentra pengisian bahan bakar nelayan di lokasi-lokasi yang membutuhkan, pabrik es skala masyarakat, kawasan kuliner, hingga kios-kios usaha.
10: Di Tanggamus, di Lampung Tengah, di Pesawaran, satu lagi di Lampung Timur ya. Jadi ada 4. Jadi 2025 4 sudah dibangun, 2 di Lampung Selatan, 2 di Lampung Timur. Nah, yang 2025 4 ini on the track, lagi dibangun, belum selesai, lagi dibangun. Mungkin akhir tahun ini sudah selesai. Belum sampai akhir, barangkali sudah selesai. Itu ada 4. 4 ya di Tanggamus 1, di Pesawaran 1, di Lampung Tengah 1, Lampung Timur. Awal ini sudah, kemarin sudah operasional, walaupun belum maksimal ya, belum optimal, tapi sudah operasional, di Lampung Timur juga sudah operasional ya.
11: Bani Isprianto menambahkan, pembangunan KNNP diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Dengan fasilitas yang terintegrasi, Bani berharap kawasan nelayan tidak hanya menjadi tempat beraktivitas menangkap ikan, namun juga berkembang menjadi kawasan ekonomi maritim yang produktif, tertata, dan berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak ekonomi maritim di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjit memperkuat sinergi dengan puskesmas dan petugas lapangan. Maksud kami petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB. Melalui program bimbingan perkawinan, pranik

0: Kolaborasi tersebut menghadirkan pembekalan dari berbagai bidang. Materi diberikan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain pembinaan keagamaan, peserta menjalani pemeriksaan kesehatan umum. Calon pengantin juga memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi dari tenaga kesehatan. Dirinya menilai kolaborasi lintas sektor membuat materi pembinaan semakin lengkap. Pendekatan tersebut diharapkan melahirkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
1: Adapun Binwin ini, kita bekerja sama dengan UPT Puskesmas dan juga dengan PLKB, yaitu untuk kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan dan pembekalan kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Binwin ini merupakan kegiatan sebagai upaya negara, pemerintah untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga. Karena kalau merujuk dari data yang ada di pengadilan agama, bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat secara signifikan atau sangat tajam gitu. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Dengan harapan setelah mengikuti Binwin, para pengantin ini memiliki bekal atau modal dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian.
0: Lebih lanjut, ia menambahkan program tersebut juga mendukung upaya menekan pernikahan usia dini. Selain itu, program diharapkan mampu mengurangi angka perceraian pada masa mendatang. Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan pembekalan yang diterima sebagai bekal membangun keluarga harmonis. Menurutnya, kesiapan mental, emosional, dan kesehatan menjadi fondasi penting mewujudkan keluarga sejahtera. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu di Simpang 5 Kebelambangan Umpu tidak hanya menjadi ikon Kabupaten Waikanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung turut mendongkrak penjualan para pedagang di sekitar lokasi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu di Simpang 5 Kebelambangan Umpu turut memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ramainya pengunjung di kawasan tersebut dimanfaatkan pedagang untuk menjajakan berbagai produk terutama makanan dan minuman. Salah seorang pedagang minuman di kawasan Tugu Ria Cudu, Santi, mengaku jumlah pembeli meningkat sejak kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk bersantai. Peningkatan pengunjung paling terasa pada akhir pekan dan hari libur. Menurut Santi, ramainya aktivitas di sekitar Tugu berdampak langsung terhadap peningkatan omset penjualan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menambah pendapatan. Meski demikian, Santi berharap pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan Tugu Musanif Ria Cudu. Fasilitas seperti toilet umum, tempat ibadah, dan jaringan kelistrikan dinilai masih perlu ditambah untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Ia menilai kelengkapan fasilitas akan membuat masyarakat lebih nyaman untuk berkunjung di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, peluang penjualan bagi pelaku UMKM juga akan semakin besar.
4: Alhamdulillah Om, kalau terang ya lancar, rezekinya juga lumayan di sini. Kalau musim hujan, ya itu kami orang nggak bisa dagang, nggak ada pengunjung, basah juga iya. Rata-rata sekitar 500-400 sehari kalau terang. Satu cup 5.000. Sama dawet teh hijau 5.000, cuman bedanya kalau teh hijau dia cup jumbo. Kalau dawet karena pakai gula aren sama santan, dia agak kecil cupnya. Rame sih tiap sore kan, butuh kamar mandi, toilet, butuh air. Ini juga lampunya sekarang kan udah gak normal lagi ya Om, kabel-kabelnya udah habis, jadi udah gak terang lagi. Kalau malam ya inginnya sih kayak dulu terang, terus ada kamar mandi, kalau bisa ada tempat sholat, beribadah. Karena kami kan dari jam 3 sampai maghrib, bahkan kalau ada penerangan kami bisa sampai malam.
3: Keberadaan Tugu Musanif Ria Cudu tidak hanya menjadi ikon Kabupaten Waikanan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan fasilitas di kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong sektor ekonomi lokal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga.
2: Meski harus puas menjadi runner-up pada Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2026, pelatih tim Putri An Bustra Klub Lampung, Abdul Malik, tetap mengapresiasi perjuangan para atletnya yang berhasil menembus partai final. Hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk

0: menghadapi kejuaraan nasional pada Oktober mendatang. Berikut laporan Empriam Budi.
1: Dengan adanya itu memberikan semangat untuk anak untuk berjuang maksimal ya. Konsekuensinya 21 tapi sudah menunjukkan pemain. Karena kemarin juga ketemu 21.
2: Pelatih tim putri Andustra Klub Lampung Abdul Malik mengaku tetap bersyukur atas capaian anak asuhnya yang berhasil menembus partai semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2026. Meski harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Jambi 2-1. Menurut Abdul Malik, hasil tersebut sudah menunjukkan perkembangan positif mengingat para pemainnya masih berusia muda yang mampu memberikan penampilan terbaik sepanjang turnamen.
1: Karena sempat lolos dan masuk final walaupun kalah 2-1 di akhir, tapi saya sudah merasa sangat puas karena anak-anak saya yang masih rentan, masih muda, masih bisa menunjukkan pemain yang terbaik. Mudah-mudahan dengan ada kekurangan-kekurangan ini masih ada kesempatan untuk membenahi, karena kalau tidak salah di bulan Oktober nanti akan ada lanjutan untuk nasional.
3: Perkiraan untuk evaluasi yang hari ini terlihat untuk persiapan di Oktober apa?
1: Pertama fisik, kendali fisik ya, anak-anak masih perlu dilatih kelincahan ya, kemudian daya tahannya perlu ditambah ya, karena kalau sudah di tingkat nasional otomatis kan lawannya kan lebih kuat lagi kan, masih perlu lagi ya, apa namanya, kekuatan-kekuatan khusus yang perlu dipersiapkan. Itu juga saya juga berterima kasih kepada dukungan.
2: Sementara itu, hasil pertandingan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi ajang nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Fokus pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kondisi fisik, terutama kelincahan, daya tahan, serta kekuatan pemain agar mampu bersaing dengan lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan langsung selama pertandingan. Menurutnya, kehadiran penonton menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil lebih maksimal di lapangan. Abdul Malik juga mengakui kualitas lawan dari Jambi yang diperkuat atlet nasional bersaudara, sehingga menjadi tantangan berat bagi timnya. Meski demikian, ia optimis evaluasi yang dilakukan akan membuat Andustra Klub Lampung tampil lebih kompetitif pada kejuaraan nasional mendatang. Dari Bandar Lampung, Empriam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung siang ini. Namun, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti siaran 100% Indonesia ya, 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Edisi Selasa 28 Juli 2026 yang akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Yudi Ismail menghadirkan narasumber Yogi Nandes. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mengikuti.
1: Menyapa siang. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan hal ini menindaklanjuti keputusan Wali Kota Cimahi terkait penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku hingga 30 September 2026. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 200...

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi kenapa dengerin lagunya ini bintang-bintang
0: ya, karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh
0: bisa
1: bridgingnya boleh. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa
1: ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay, senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
0: Gimana?
1: Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay. Julidnya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah kita sehat. Mm-hmm. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: Setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih kebawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan
1: ya?
2: Pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda.
0: Oh.
2: Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa
1: tentang
0: diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu okay. ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bang Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget.
1: Aduh.
0: Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu? Sulit mana maksudnya, dangdut apa pop? Kan dangdut setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap,
3: nah, untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, Semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya oh baiklah. Kalau begitu
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan
0: ya. Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi
0: itu lebih sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga memang.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis lewat semesta. Jadi lewat semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Kalimantan. Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Oh, Ori benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Tenan, Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke, salam dikit Bang Isan sama Bang
1: Yudi.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang silakan Yogi.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana
6: yang
1: nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi ini.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Swahili dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya
6: benar ya, karena memang sulit benar saya.
0: Betul
6: akui, ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontesan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: bintang-bintang.
2: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Pertanyaan
6: saya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Lalu setelah lagi Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan kulit.
0: Oke, okay. Oke, okay. Siap.
6: Terus, kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, okay.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku
0: Ari. Siap, hari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video klip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Oh,
1: bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan nggak ada dong di situ.
1: Nggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Aduh,
0: oke.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
0: vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu.
0: Iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan berapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Ah, iya. Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Itu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah. Itu ya.
0: Ya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.

0: Loh, ada, ada ya. Oh iya iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
1: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
0: Kenapa Bu?
2: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
0: Wow, terima kasih banyak.
3: Follow berarti Instagram Yogi ya.
2: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
3: Ih, cocok nih.
0: Terima kasih loh Ibu.
2: Enggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
3: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
2: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
2: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoilade
0: denganku
2: tadi?
0: Denganku.
2: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
2: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Mau kirim salam ya?
3: Boleh ya.
2: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
3: Iya memang dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
2: Ada Sigurie di Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Kesan Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
3: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
3: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Detail dia. Detail dia.
3: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu juga yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
3: Iya kan. Cocok kan. Keren. Cocok kan. Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, sekarang ke Bang Yogi.
0: Iya.
4: Ini Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi?
0: Maksudnya
4: yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
3: Oke. Of course. Okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap.
3: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
3: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresi.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo. Emang kok Minang?
3: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail Iksan Tarore.
3: Iya Teteh. Teteh langsung ya, logat Minang nih gimana ceritanya?
5: Iyo bana koha Yogi.
0: Onde mande.
3: Onde mande.
0: Iyo bana koha. Nama siapa tadi?
3: Teh Dinda.
0: Aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
3: Teh Dinda
0: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
3: Teh Dinda
0: mati. Nyusul. Gak.
3: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
3: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
3: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
0: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
3: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
0: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Lanjut aja. Apa pertanyaannya? Gimana tuh? Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah

0: kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
0: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin, ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
2: Siap.
0: Itu aja pertanyaannya.
2: Yogi, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Berkarya.
3: Amin.
0: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
0: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
2: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
0: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
2: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
2: Cika.
1: Halo, Cika.
4: Bangga kan Indonesia.
2: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
2: Silakan
1: ya.
2: Cika.
4: Ica.
2: Oh Ica, bukan
1: makanya
2: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
4: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
2: Oh, masih anak-anak.
1: Iya, memang dia masih anak-anak.
2: Anak bapaknya.
4: Kayak imut.
2: Imut banget.
1: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
4: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
2: Terus berduka cita.
4: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Siap, harus semangat lagi Ica.
3: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
4: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
3: Iya Ica.
4: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
3: Apa?
2: Asli Minang.
3: Oh iya benar-benar.
4: Asli Minang.
3: Betul.
2: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
4: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
3: Nyanyi boleh.
4: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
2: Oh siap.
3: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
4: 3, 2, 1.
3: Iya.
4: Mabuak laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, ditandang-pandang, semakin gagah marupa.
2: Oke. Kenapa?
4: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
2: Begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
4: Semakin gagah, semakin jampang.
3: Ica bisa aja Ica.
2: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
4: Ya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
3: Betul.
4: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
2: Yang mana?
4: Menuala
2: denganku.
3: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
4: Saya mau salam dong.
1: Boleh.
2: Siap, silakan.
1: Oke.
4: Salam buat Persatu Makassar, Bone juga, Persatu Bone sama Persatu Padang. Itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Siap.
4: Indonesia, ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
2: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
2: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
5: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
2: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
5: Malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa memang. Iksan Talore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
5: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
5: Apa kabar Yogi?
3: Alhamdulillah, aku kabar baik.
5: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
5: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
3: benar? Oh iya,
2: betul.
5: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
2: Oh. Karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
5: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana Bu? Jadi saya seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
2: siap. Iya. Ditunggu ya.
5: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Selalu di
2: song 22
5: ya.
2: Oke.
3: Iya betul.
5: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kok pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Hukum rindu.
2: Siap.
5: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
1: Terima kasih.
5: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
2: Oke.
5: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
2: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
2: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Mm-hmm. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul. Nyanyi. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
3: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
2: Uh-oh.
3: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
2: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Mm-hmm. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
3: Iya, gitu. Jadi ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
3: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mm-hmm. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya. Ada penyesuaian ya.
3: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
2: Itu doang sih.
1: Itu ya. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
3: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke
2: dipaksa.
1: Tapi benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku nggak ngantri.
2: Oh nggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
3: Jadi aku dianterin.
2: Oh.
1: Dijokiin ya jatuhnya.
3: Waktu itu. Jadi. Ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul,
3: jadi ternyata dari situ dulu.
2: Siap. Ya, lanjut.
1: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik.
2: Cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
2: Recycle.
3: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
3: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
2: Tapi
1: gitu.
2: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
2: Karena gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
2: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan
1: mau amit-amit.
3: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau enggak salah. Mm-hmm. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
3: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 21 ini parah nih.
3: Aduh. Dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Oke,
3: okay. Oh, kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, okay, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya, awal-awal lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
2: Okay.
3: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika, namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
3: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
3: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Itu sudah terjawab semua.
2: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
2: Bukit
1: jadi
2: Tinggi,
1: orang
2: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada ngofon.
2: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
2: Silakan Uni sama Uda Yogi.
6: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
3: Selamat siang.
6: Salam sehat selalu.
3: Amin.
6: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis tinggal buat lagu Minang gitu?
2: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
6: Boleh salam-salam.
2: Silakan, boleh.
6: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
6: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
6: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
2: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke. Okay.
2: Siap.
6: Ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
2: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh, iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh, ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku cukup juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tundurururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menolak denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Cakap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Paluak denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuh Allah dengan aku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung Panjang
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan-akan DJ dan kru persatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis umur hidup, oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu itu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano
1: selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke, okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku. Yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform. Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nama
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu?
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya benar ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa
1: ada lagi?
0: Tadi? Apa enggak
1: lagi?
0: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Ah, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
0: Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang
0: okay.
1: Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk menualah denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
0: Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Ya, sore hari ini kami kembali menemani Anda pendengar dalam acara Kentongan. Kali ini kita akan ngobrol ya tentang dampak pemanasan global terhadap resiko kekeringan di Indonesia. Dan sebelum informasi yang Dina hadirkan, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita di sore hari ini.

0: not. It's a wrap.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Ya, selamat sore untuk Anda mendengar. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami menemani Anda kali ini dalam acara Kentongan, pendengar. Ya, beberapa tahun terakhir kita mungkin merasakan ya suhu yang semakin panas, pendengar. Musim kemarau di sejumlah wilayah juga terasa lebih panjang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan tentunya fenomena ini bukan sekedar perubahan cuaca biasa ya, tetapi ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang kini kita rasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan pemanasan global ini

Salah satu ancaman yang semakin nyata adalah meningkatnya resiko kekeringan ketika suhu udara terus meningkat. Proses penguapan air dari tanah, sungai, dan waduk berlangsung lebih cepat, dan di sisi lain curah hujan juga menjadi tidak menentu sehingga cadangan air semakin berkurang. Dan tentunya kondisi ini pendengar perlu menjadi perhatian untuk kita bersama ya. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi juga bisa berdampak pada sektor pertanian, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana sih pemanasan global ini bisa memperparah resiko kekeringan di Indonesia? Kita akan hadirkan informasinya setelah rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, masih menemani Anda dalam acara Kentongan ya. Mendengar, tentunya pemanasan global ini menyebabkan perubahan pola musim nih, yang selama ini menjadi acuan masyarakat, khususnya para petani. Musim hujan bisa datang lebih lambat, sementara musim kemarau berlangsung lebih lama dan lebih panas jika dibandingkan dengan kondisi normal. Mendengar, perubahan ini membuat ketersediaan air semakin terbatas. Waduk, embung, dan sungai juga mengalami penyusutan debit air. Bahkan sebagian akan mengering ketika kemarau berlangsung cukup panjang. Akibatnya, kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, hingga industri akan menjadi sulit untuk terpenuhi. Tidak sedikit daerah yang harus didistribusikan air bersih kepada masyarakat pendengar karena sumber air ini mulai menipis. Nah, dampak lainnya adalah menurunnya hasil produksi pertanian. Tanaman yang kekurangan air tidak bisa tumbuh secara optimal sehingga produktivitas menurun, bahkan resiko mengalami gagal panen. Jika kondisi ini terus berulang mendengar, ketahanan pangan nasional ini bisa terganggu dan harga pangan berpotensi akan mengalami kenaikan akibat pasokan yang berkurang. Ya, selain itu juga kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan ya. Vegetasi yang mengering ini akan menjadi lebih mudah terbakar, terutama ketika disertai angin kencang dan juga aktivitas manusia yang kurang berhati-hati. Oleh karena itu pendengar, pemanasan global dan kekeringan ini adalah dua persoalan yang saling berkaitan dan tentunya perlu ya untuk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nih pendengar, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya saat lagi kita akan bergabung nih untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: provokasi.
1: Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter. Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter Bisri Mustofa dari RRI Bengkulu.

persawahan akibat terbatasnya pasokan air. Sementara warga yang masih mengandalkan sumur juga mengalami penurunan debit air bersih. Salah seorang petani, Suparno,

0: pemukiman meski kondisi air yang cukup keruh dan bercampur limbah rumah tangga untuk mencegah sawah mengalami kekeringan.
1: Masalahnya air, masalahnya kan. Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apuk sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal. Ini padahal masih dalam. Kalau dari walet itu ke sini itu dibuang ke sana, mungkin air denda masih lancar ke sini. Masalahnya tinggi sini daripada sana. Ini kendalanya tidak. Orang itu tidak serempat turun masalahnya. Ya sekali kemarau. Keduanya air dendam itu.

hari. Hal serupa juga disampaikan Jaya, warga Kecamatan Muara Bangka Hulu yang mengaku sejak awal Juli

0: masyarakat terkait dampak El Nino di Sumatera Selatan yang tentunya juga dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Ya, saya Aldo dari Abu Salman ya. Berbicara El Nino bukan fenomena baru ya. Tapi kenapa di Sumatera Selatan masih terus ada persoalan ini? Apalagi musim kemarau sekarang. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, petani yang kesulitan mendapatkan airnya, bahkan kualitas udara itu bisa memburuk. Nah, seharusnya kan mitigasi yang dilakukan itu jauh sebelum kondisi menjadi darurat. Jangan sampai penanganannya hanya ramai saat asap mulai muncul ya. Nah, menurut saya ini perlu langkah nyata biar tidak berulang ya.
2: Saya Ayu. Menurut saya, kualitas El Nino di Sumatera Selatan ini cukup terasa, terutama bagi para petani, karena banyak sekali sawah yang mengering, sehingga hasil panen yang didapat itu juga ikut menurun. Ditambah lagi, kabut asap akibat kebakaran lahan yang membuat kualitas udara itu jadi kurang baik dan sedikit mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga kedepannya pemerintah itu bisa lebih siap mengantisipasi musim kemarau panjang seperti ini, supaya dampaknya itu bisa diminimalisir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Saya Gavin dari Sako. Menurut saya, dampak El Nino di Sumatera Selatan cukup terasa. Terutama karena cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, masyarakat perlu lebih menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan

Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai segala dampak El Nino. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan PLT Kepala BPBD Babel bersama Debbie Nirwandi.

kondisi hujan. Jadi selain panas, pengaruh dari El Nino tadi juga ada punya potensi hujan. Buktinya malam tadi hujan kan, habis panas beberapa hari, kemudian hujan. Nah, ini ada dua kondisi yang bertolak belakang, panas tapi ada hujan juga.

0: timur.
1: Oh, ini barat dari arah

analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya sudah yang bersih lahan, itu diduganya. Karena kan kita nggak dapat pelakunya siapa.

tadinya mungkin tidak pernah kita perhatikan, itu akan menjadi justru sumber utama kita. Nah, jadi kalau sumber utamanya dicemari,

0: Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan mulai 31 Juli mendatang. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala

0: diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah. Sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bin Tuhan.

0: di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur gagal tanam padi pada musim ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintohan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas, dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air Kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya kami pasrah, semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
1: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami, dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Waikalang. Karena dengan masuknya investasi itu, lokasinya kan di Kecamatan Waituba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikalang. Itu jadi komitmen kami, memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya, sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan

0: yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Gerinci Hilir maupun Mudi.
1: Bersama dengan Bupati Gerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana pasai Mudi tengah tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
0: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen

0: ke kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Usman, Prosatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan terakhir kita menuju ke RRI Jambi.

petani gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Berikut laporan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.

0: sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
1: EKG ini adalah bagaimana deteksi yang dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk EKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
0: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilet Kepon Bangka Belitung. Saya Nur Raisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheuning, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: One, two, three, four.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dalam Lampung sore ini. Selamat sore untuk Anda nih yang saat ini mungkin akan melintas di seputaran Simpang Itera. Berdasarkan pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar, terlihat nih dari Simpang Itera kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat masih lancar ya, nggak terlalu macet di sini. Lalu kita beralih ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih pendengar. Kendaraan yang melintas sangat lancar sekali ya, nggak terlalu padat seperti biasanya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Pendengar, respon cepat ini ditunjukkan nih oleh personel Batalion B Pelopor Sabrimob Polda Lampung ya, saat membantu memadamkan kebakaran rumah warga yang ada di Desa Trinjono, Kelurahan Terbanggi Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin malam kemarin. Dan peristiwa ini bermula sekitar pukul 22.15 menit waktu Indonesia Barat setelah piket pos penjagaan Mako Batalion B Pelopor menerima laporan dari warga mengenai kebakaran yang melanda sebuah rumah. Dan dipimpin Aibda Zulkarnain, personel segera menuju lokasi dengan kendaraan dinas roda 2 serta kendaraan taktis Armored Water Cannon atau AWC. Namun karena akses jalan menuju lokasi cukup sempit, kendaraan AWC tidak dapat menjangkau titik kebakaran. Personel kemudian berkoordinasi dengan warga dan melakukan pemadaman secara manual menggunakan selang yang disambung ke sumur bor milik warga sekitar. Dan berkat kerjasama yang sigap antara personel Brimob dan masyarakat, kobaran api ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi titik api ataupun juga bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan berdasarkan informasi di lokasi nih pendengar, kebakaran diduga berasal dari tungku kayu bakar yang digunakan oleh pemilik rumah, seorang lanjut usia bernama Sumo, untuk merebus ubi talas. Api digunakan tidak dipadamkan sehingga merambat ke atap dan sebagian ruang tengah rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pendengar, tetapi kebakaran mengakibatkan kerusakan pada bagian dapur dan juga bagi sebagian ruang tengah rumah. Dan kehadiran personel Batalion B Pelopor ini menjadi bukti kesiapsiagaan Satbrimob Polda Lampung dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pertolongan kepada masyarakat. Respon cepat ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kebakaran dan memberikan rasa aman bagi warga saat menghadapi situasi darurat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Jampitsus Febri Ardiansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Ardiansyah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau Jampitsus Febri Ardiansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Ya, Peter Pan nih mendengar dengan kukatakan dengan indah ya. Ini udah lama banget nih lagunya dirilis dari tahun 2024. Bisa dibayangkan ya, sudah berapa tahun tuh ya kira-kira ya? Sudah 22 tahun yang lalu ya lagu ini, tapi masih enak dong untuk didengarkan di sore hari ini. Menemani Anda nih yang saat ini sedang dalam berkendara, mungkin dalam perjalanan, ataupun juga untuk Anda yang saat ini harus lembur, tetap semangat ya. Ya, walaupun lagunya ini menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan saat ini Anda tidak mengalami apa yang dirasakan oleh Peter Pan gitu kan ya, merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan, yang mengalami kekecewaan, mungkin patah hati. Ya udah, kalau misalkan saat ini ngerasain kecewa, patah hati, ya udahlah ya, anggap jadi pembelajaran, mudah-mudahan kedepannya nggak akan merasakan hal yang sama lagi ya. Nah, kita nggak akan ngobrol tentang patah hati atau sakit hati sore hari ini pendengar. Andina akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Ya, ini tentang komoditas kakao yang selama ini identik ya dengan bahan baku coklat. Nah, ternyata nih pendengar, dikatakan bahwa ini menyimpan, kakao ini menyimpan potensi besar nih untuk mendongkrak perekonomian di Lampung Timur. Kabar baiknya, Politeknik Negeri Lampung atau yang dikenal dengan Polinela, kini mereka semakin serius pendengar untuk mengambil peran dalam mendorong transformasi sektor perkebunan kakao di daerah tersebut. Nah, komitmen ini diwujudkan untuk melalui kolaborasi bersama Asosiasi Petani Kakao dalam Festival Kakao Lampung Timur. Bukan sekedar ajang pamer hasil panen aja, festival ini juga menjadi ruang bertemunya para petani, akademisi, pemerintah, hingga pelaku usaha untuk mencari solusi dan juga inovasi demi masa depan kakao Lampung. Dan menurut Wakil Direktur Bidang Kerjasama Polinela, Eko Winkanali, perguruan tinggi ini katanya punya peran penting ya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus juga menghadirkan teknologi yang bisa langsung diterapkan di lapangan, yang artinya para petani tidak hanya didorong untuk meningkatkan hasil panen saja, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan nih supaya mampu untuk menghasilkan kakao yang berkualitas, punya nilai jual lebih tinggi, hingga mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Ya, transformasi ini juga sejalan pendengar dengan upaya pemerintah Provinsi Lampung yang tengah mendorong hilirisasi kakao. Harapannya, hasil perkebunan tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah aja, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga manfaat ekonominya nanti bisa dirasakan langsung oleh petani, pelaku UMKM hingga masyarakat luar. Jadi, pendengar, ketika dunia mulai melihat coklat sebagai produk bernilai tinggi, Lampung Timur ini sedang mempersiapkan diri supaya tidak hanya dikenal sebagai penghasil biji kakaonya saja, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghadirkan produk-produk olahan berkualitas. Ya, semoga ya kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan juga para petani ini akan benar-benar nih menjadi langkah nyata untuk membawa kakao Lampung naik kelas, next level ya, dan juga semakin membanggakan di masa depan. Kami masih punya banyak informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kalau kita bicara soal masa depan, tentu salah satu kuncinya adalah pendidikan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah semua anak di Lampung ini sudah punya nih kesempatan belajar yang sama dan juga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pendengar. Nah, inilah yang menjadi perhatian nih dari DPRD Provinsi Lampung, pendengar. Melalui Komisi 5 DPRD, mereka menegaskan ya dukungannya terhadap berbagai program yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Lampung. Ketua Komisi 5 DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan bahwa pendidikan ini bukan hanya soal membangun gedung sekolah aja atau juga menyediakan ruangan kelas. Yang jauh lebih penting di sini adalah untuk memastikan setiap anak ini punya kesempatan yang sama untuk belajar, pendengar, didukung oleh guru yang berkualitas serta juga lingkungan pendidikan yang mampu untuk membentuk karakter dan daya saing generasi muda. Karena itu, pendengar, DPRD berkomitmen mengawal berbagai program pendidikan agar benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan ataupun juga di daerah pelosok. Pemerataan akses pendidikan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dan tidak hanya itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat ini juga dianggap menjadi faktor penting, pendengar, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebab membangun generasi yang cerdas ini bukan hanya tentang tugas guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, tentu. Dan semoga ya dengan adanya komitmen dan sinergi yang diperkuat, akan semakin banyak nih anak-anak di Lampung yang memperoleh akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan mampu untuk mengantarkan mereka meraih cita-cita. Karena pendengar, sejatinya pendidikan yang merata hari ini adalah pondasi nih untuk Lampung yang lebih maju di masa depan. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, pengen cepet-cepet sampai di rumah mungkin karena udah gak sabar, pengen istirahat, lelah ya pendengar ya. Tetapi walaupun sudah gak sabar, pengen cepet-cepet sampai di rumah, tetap ya utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Jangan ngebut-ngebut dalam membawa kendaraan Anda. Kami hadirkan juga informasi lalu lintas di sore hari ini dari Simpang Lungsir melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Nah, saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Lungsir ini cukup ramai ya pendengar, dan namun walaupun kendaraan yang melintas sangat ramai, tapi arus lalu lintas di sini terlihat lancar, tidak ada kemacetan ya. Dan untuk Anda yang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa ya untuk tetap menggunakan helm, ataupun juga untuk Anda yang berboncengan bertiga gitu kan, kalau bisa jangan bertiga ya, bahaya. Oke deh, kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus lalu lintasnya agak sedikit macet, terutama yang akan melakukan putar balik nih menuju ke arah Raja Basa ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda di sore hari ini. Sekali lagi, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sebenernya kalau begitu
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda ya. Kali ini dalam acara Lampung sore ini, kami akan kembali hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, anggota unit kerja koordinasi UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr. Dr. Clara Yuliarti, SPA, SPNPMK, menegaskan bahwa orang tua ini perlu memahami lebih jauh tentang cara untuk membaca label pangan, mulai dari kategori produk hingga klaim gizi yang tertera. Menurut Dr. Clara, tidak semua pangan yang memiliki izin edar BPOM otomatis akan cocok untuk anak pendengar. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak mengecek kategori pangan. Produk pangan ini terbagi menjadi pangan segar, pangan olahan siap saji, dan juga pangan olahan kemasan. Hanya pangan olahan kemasan yang memang diwajibkan memiliki izin BPOM atau IRT, tergantung dari skala produksinya. Masalah muncul ketika produk yang seharusnya masuk kategori pangan diet khusus atau pangan medis justru dijual bebas dengan tampilan menyerupai makanan anak sehari-hari. IDAI menekankan bahwa anak di bawah usia 3 tahun termasuk populasi khusus yang harus mendapatkan perlindungan lebih ketat. Artinya, standar keamanan dan klaim pada makanan untuk kelompok usia ini jauh lebih ketat dibandingkan pangan umum. Produk untuk bayi dan balita tidak boleh sembarangan mencantumkan klaim kesehatan, apalagi klaim penurunan resiko penyakit. Dan juga dikatakan bahwa MPASI dan susu formula tidak boleh mengklaim manfaat kesehatan seperti menurunkan resiko penyakit. Itu sudah diatur secara tegas. Kesalahan lain yang sering terlewat adalah tidak memperhatikan urutan bahan dalam daftar komposisi. Bahan yang ditulis paling awal menandakan jumlah terbanyak dalam produk. Dikatakan juga bahwa gula ini memiliki banyak nama seperti sukrosa, maltodekstrin, hingga istilah karbohidrat. Ini kerap membuat orang tua keliru menilai seberapa besar asupan gula yang dikonsumsi oleh anaknya.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Nggak kerasa nih kebersamaan kita harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda tentunya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap di 90,9 FM RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asrama belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah

0: Di alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
3: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
4: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
3: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
5: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
3: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
3: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
7: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
8: Sudah dibangun, baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
9: Dari Kementerian
8: Kesehatan ya kan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
10: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara Mas

0: masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
5: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini masih ya, juga kita mendorong bagaimana ekspansi sepak bola kita bisa maksimal.
4: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso. Kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo, Lipo Tiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Berboho. Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Keangkuhan. Ia datang dalam diam, tapi pergi meninggalkan luka. Hari ini, kita ikuti kisah seorang gadis bernama Cindy. Gadis ambisius, cerdas, dan sukses. Namun satu hal yang ia lupa, bumi tak butuh congkak, langit tak butuh sombong.

0: Bu, tolong buatkan kopi dong. Jangan lupa pakai kopi yang impor, yang saya beli dari Italia itu, Bu. Bukan yang murahan seperti yang ada di dapur ya, Bu.
1: Nak, kamu baru pulang. Istirahat dulu ya, nanti Ibu buatkan.
2: Kak Cindy, Ibu capek loh. Dari tadi pagi juga belum makan. Jangan gitu dong.
0: Ah, kamu tahu apa? Kamu belum tahu kerasnya hidup. Bagaimana pekerjaan menumpuk cuma buat kopi seperti itu. Malah mengeluh.

0: Assalamualaikum Bu Sari. Wah, pagi-pagi sudah bersih-bersih nih.
1: Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah, pagi-pagi Pak, biar seger.
2: Oh, ini Pak Rahmat. Sekarang sudah kaya ya? Mobilnya ganti baru terus. Dulu ini yang minta nasi ke kita kan Bu?
0: Betul, tapi dulu saya bersyukur walaupun susah. Sekarang saya tetap belajar rendah hati. Harta itu cuma titipan dari Allah.
2: Ah, sudahlah Pak, Pak. Kalau saya ya, semua ini hasil kerja keras. Bukan cuma doa dan sedekah yang seperti kalian banggakan.

0: Bu, saya khawatir deh sama Kak Cindy itu. Dia kok makin jauh ya dari Allah dan semakin kasar akhir-akhir ini.
1: Iya nak, ibu juga sedih. Tapi kita doakan ya. Kadang Tuhan itu menegur kita dengan cara yang tidak kita duga.
2: Bu, saham kita anjlok. Investor menarik dana kita. Proyek besar gagal total.
3: Gagal? Gak mungkin. Aku sudah hitung semuanya.
2: Dan maaf bu, rekening perusahaan dibekukan karena dugaan korupsi rekan bisnis ibu.

0: Langit seperti turut bicara. Apa yang ditegakkan tanpa akhlak akan runtuh bersama angin ujian.
1: Dina, aku hancur, semuanya hancur. Aku bahkan gak punya uang, Bu, untuk makan, Bu.
2: Nak, harta itu bisa dicari, tapi kalau hati sudah tertutup, sulit untuk dibuka. Kau sombong, dan Allah tidak suka kalau sombong.
1: Kakak, kita gak butuh loh hartamu. Kita hanya butuh kakak yang lembut dan sabar.

Purnama telah berganti. Cindy kini mengajar anak-anak di masjid kecil. Hatinya luluh, wajahnya teduh. Dan dari keangkuhan, ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang di atas, tapi siapa yang kuat saat diuji.

0: merasa di atas segalanya. Tapi ternyata Allah mengajarkanku bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling rendah hati. Benar ya, aku ingin jadi manusia yang seperti itu sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah.
1: Hidup ini seperti roda. Jangan biarkan angkuh mengaburkan nurani. Karena ketika Tuhan menegur, tak ada kekuatan yang bisa bertahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Obi Riana kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam ya. Edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Biasanya ngobrol inspirasi Lampung, tapi malam hari ini Obi sendirian dulu ya. Karena malam hari ini banyak banget info-info yang bakal Obi bagi untuk Anda mendengar di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Senang banget ya pendengar, malam hari ini pasti di luar sana udah bisa menikmati waktu istirahatnya untuk yang sudah bisa istirahat. Karena pasti ada juga beberapa orang di luar sana yang belum bisa gak istirahat gitu, karena memang masih berkutat dengan pekerjaan, terus juga masih banyak banget tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi mungkin malam hari ini walaupun masih udah di rumah, udah di kamar, udah di kosan atau dia udah di kontrakan, tapi masih aja ada aja nih kerjain gitu kan. Dan pendengar ya, sembari menemani pekerjaan ataupun aktivitas Anda di malam hari ini, ini mungkin pasti udah pada tahu juga ya, kalau misalnya kita ngomongin kota London atau Inggris gitu kan, ini bukan cuman soal timnasnya aja, bukan cuman soal sepak bola, bukan cuman tentang liga terbaik di dunia, tapi London ini dinobatkan sebagai kota terpintar di dunia ya, berkat efektivitas pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan, serta layanan digital yang dinilai sangat memberi dampak positif bagi warga dan juga pelaku usaha. Gelar kota pintar ini diraih berdasarkan laporan perdana Intelligent Cities Index yang dirilis oleh perusahaan konsultan global Boston Consulting Group. Jadi indeks ini nggak cuma mengukur tingkat kecerdasan akademis para warga kota aja, melainkan berfokus pada sejauh mana sih sebuah kota ini memanfaatkan teknologi digital dan juga AI untuk melayani masyarakat serta dunia usaha. Jadi BCG ini ya, ini menilai 61 kota besar di seluruh dunia berdasarkan 5 faktor ya, hasil bagi warga atau resident outcomes, strategi, adopsi teknologi, penyampaian layanan pemerintah, serta ekosistem pendukung inovasi. Kota London ini menunjukkan keunggulan yang sangat menonjol pada kategori resident outcomes, yaitu mencakup

London, itu namanya Sadiq Khan, ini berkomitmen mengucurkan dana hibah sebesar 18 juta pound sterling atau sekitar 432 miliar rupiah. Jadi dana ini kabarnya itu akan dialokasikan untuk membantu generasi muda London untuk memasuki pasar kerja berbasis AI sebagai langkah aktif dalam mendorong transisi teknologi yang ada di kota tersebut. Tuh ya. Kita gak bisa munafik ya, kita gak bisa menolak perkembangan zaman gitu ya. Memang semakin kesini memang kita gitu kan, ya sebenarnya bukan digantikan ya, tapi ya memang artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau teknologi-teknologi di masa depan itu memang akan semakin membantu sih kalau saya bilang ya. Ya kalau bisa sih jangan menggantikan peran manusia ya, tapi membantu manusia dalam ya beberapa hal lah. Gitu ya, mungkin di beberapa tahun ke depan ya, yang namanya kendaraan itu ya mungkin aja kayak di film-film gitu ya, nggak ada lagi tuh yang di darat, mungkin udah pada di langit semua, motor, mobil. Walaupun sebenarnya proyek-proyek motor terbang dan mobil terbang itu sudah ada beberapa tahun yang lalu ya, cuman kan masih prototipe, terus juga masih banyak banget yang memang harus dikaji gitu kan, dan nggak mudah gitu, karena beberapa yang saya lihat di videonya memang ya bisa terbang, kalau ngomongin terbang ya terbang gitu kan, motor sama mobil, tapi ya gak bisa bertahan lama gitu ya. Oke, kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain mendengar di malam hari ini sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena ada informasi dan inspirasi.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar aksi sekelompok pendaki yang nekat membawa seekor sapi hidup, waduh, saat mendaki Gunung Rinjani melalui jalur Torean Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, ini viral ya kan di medsos. Jadi kenekatan ini memicu gelombang kecaman publik. Sapi malang ini dipaksa menanjak demi dijadikan persediaan bahan konsumsi dari rombongan itu. Jadi pendengar, dalam cuplikan video yang diupload oleh akun Instagram @pendakilawas, jadi terlihat seekor sapi kesulitan dan tersiksa saat dipaksa menaiki tangga terjal di medan berbatu. Dan seseorang terlihat menuntun dan menarik paksa tali pengikat sapi tersebut dari arah atas. Aduh ya. Jadi sapi ini pendengar dibawa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 10 tamu dan 14 porter. Namun beratnya medan membuat perjalanan sang sapi ini terhenti di kawasan Cikarat atau Goa Susu dekat Danau Segara Anak. Rombongan akhirnya memutuskan untuk menyembelih dan mengolah sapi tersebut di lokasi. Aduh ya. Dan aksi ini akhirnya memanen kritik pedas dari para netizen Indonesia, sampai akhirnya figur publik juga karena dianggap tidak etis, tidak beradab, serta menyiksa hewan. Kemudian, kesian banget ya. Dan menanggapi kehebohan yang terjadi ini, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiarsto, ini juga mengkonfirmasi pendengar bahwa rekaman video yang beredar tersebut merupakan peristiwa lama yang terjadi pada tahun lalu di jalur pendakian Torean gitu ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa tindakan membawa hewan jenis apapun ke dalam kawasan konservasi itu merupakan pelanggaran berat terhadap standar operasional prosedur atau SOP pendakian TNGR. Dan pihak TNGR juga menduga aksi membawa sapi tersebut kemungkinan berkaitan dengan tradisi upacara budaya atau pemenuhan nazar oleh warga lokal. Walaupun demikian, TNGR juga menegaskan pendengar telah melakukan edukasi, koordinasi, dan sosialisasi secara masif agar tindakan melanggar hukum dan etika pendakian tidak kembali terulang. Oke, ya. Jadi ini udah dikonfirmasi ya. Jadi video yang lagi rame itu terjadi di tahun lalu gitu ya. Ya semoga aja lah ya, hal-hal tersebut itu terakhir ya kan, tahun kemarin terakhir, tahun depan enggak ada lagi lah yang kayak gitu-gitu. Oke. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Habriana akan terus menemani Anda hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kita ada di segmen selanjutnya, itu segmen Ruang Rindu, di mana bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721269720 atau via WhatsApp di 0811 7207909.

Baik, benar-benar dimanapun Anda berada, kita di segmen Ruang Rindu ya, menemani malam hari Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Boleh telepon di 0721-269-720 sudah Obi buka, dan juga via WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, kita ke WhatsApp dulu, sudah ada beberapa dari 0831-9809. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Krisdayanti, judulnya Cobalah Untuk Setia. Siap. Terus, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 0853-5720, mau dengerin lagunya Bojes sama Tiwi dong, yang judulnya Persahabatan Kita. Ketahuan angkatannya ya. Aduh, ketahuan kamu angkatannya ya. Tahu Bojes sama Tiwi kamu. Oke, siap-siap nanti di putri ya. Dari 0819-1050, mau dengar lagunya Audi dong, judulnya Lagu Sendu. Ya ampun, ini lagi-lagi ketahuan nih jadinya umurnya nih ya. Tapi gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Terus mana lagi nih ya, sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 0895-6125, mau denger lagunya Denada dong, judulnya Kamu Memang Gila. Idih, ngeri kali nih. Oke, siap-siap-siap, nanti saya cari lagunya ya. Kita kemana lagi nih, satu lagi ya. Dari 0813-6947, mau dengerin lagunya Ratu dong, judulnya Lelaki Buaya Darat. Ngeri-ngeri nih yang milih lagu nih, dua-dua ini. Tapi gak apa-apa, selera kan masing-masing ya. Kalau lagunya ada mah tenang aja, pasti saya put. Ya yaudah, kalau gitu pendengar ya, saya tungguin untuk kalian yang bergabung bersama kami di malam hari ini. Boleh telepon di 269-720 sekali lagi ya, atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Masih lama banget. Tapi kalau udah ngantuk, boleh istirahat lah, istirahat. Besok kan balik lagi kerja. Ini by the way minggu terakhir bulan Juli ya, jadi mungkin agak-agak sepet ya gitu, karena udah tanggal-tanggal tua gitu. Jadi lumayan agak berasa gitu bulan Julinya. Mana 31 hari lagi, ya udahlah ya, ditahan-tahan aja. Oke, kalau gitu terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Alkisah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi sekolah dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Anda. Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 29 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda menemani di Lampung pagi ini. Dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Tentu kita akan awali kebersamaan dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi yang pada hari ini mengangkat tema terkait dengan tanda iman bersama dengan narasumber Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Kami juga turut mengundang untuk ikut sertaan Anda bisa untuk bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir kali ini dalam Mutiara Pagi. Tentunya dalam dialog kali ini kita ingin terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah, sehingga insya Allah kita menjadi diri muslim-muslimah yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan pada hari ini kita ingin membahas terkait dengan tema tanda iman. Wah, seperti apa tentunya tanda-tanda keimanan dalam diri seorang muslim-muslimah, dan bagaimana pula kita tahu pasang surutnya, kemudian juga naik turunnya keimanan seseorang, supaya tentunya kita bisa selalu konsisten untuk memperbaiki keimanan kita, dan insya Allah kita tidak menjadi kaum yang merugi karena kurang dari keimanan kita. Hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik dan baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga tentunya kebersamaan hari ini Ustaz sudah sedia menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami terkait dengan tema hari ini, tanda iman. Tentunya kami ingin mengetahui Ustaz, bagaimana kita memahami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana agar iman tetap kokoh, dan langkah yang bisa kita lakukan ketika kita merasa iman ini mulai melemah. Silakan Ustaz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar, amma ba'du. Seperti biasa, saya selalu mengajak jemaah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan acara yang mulia ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kaya dunia akhirat, mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Dan semoga kota, kampung, kota, negeri kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iman sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, iman itu memiliki definisi. Iman itu memiliki etimologi, iman itu memiliki terminologi, iman itu memiliki rukun, iman itu memiliki syarat, iman juga memiliki indikator atau kriteria atau tanda. Saya sudah menjelaskan tentang rukun dan syarat iman berapa minggu yang lalu. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang indikator atau kriteria atau tanda-tanda. Ada banyak indikator, tanda, kriteria iman. Tak cukup

atau yang tidak kelihatan. Namanya sudah percaya. Kalau orang sudah percaya itu sudah diam dia. Kalla lisanuhu. Man arafallah. Kalla lisanuhu. Orang yang percaya kepada Allah. Kalla lisanuhu. Maka lisan, bibir dan lisannya menjadi keluh. Tak banyak ngomong. Keluh. Itu tanda orang percaya. Percaya artinya beriman. Kalau tidak percaya berarti tidak beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman, kriteria, tanda, indikator orang yang beriman, alladzina amanu billah. Orang yang percaya kepada Allah, wa rasulihi dan percaya kepada Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah, tsumma lam yartabu. Dan tidak memiliki rasa keraguan. Tidak ragu lagi. Percaya, full percaya. Percaya penuh. Itu tanda iman. Indikator iman. Kalau masih ragu kepada Allah, masih ragu kepada Nabi, masih ragu kepada malaikat, masih ragu kepada terhadap takdir Allah, masih ragu terhadap terjadinya kiamat, masih ragu terhadap adanya surga dan neraka, ini tidak beriman berarti. Tanda-tandanya enggak ada, indikatornya enggak ada. Jadi yang pertama, tanda orang beriman itu percaya penuh dan tidak ada keraguan. Yang kedua, tenang. Tenang, tentram. Tenang, tentram. Itu tandanya. Tanda iman yang kedua, tenang orangnya. Tentram. Yang namanya tidak ragu, tidak ada keraguan, tidak ada kegalauan, tidak ada kegundahan, tidak ada kesusahan. Mau susah, mau senang, tetap aja tenang. Khair. Bagus, baik semua. Kalau ditanya kabarnya, gimana kabarnya? Baik, bukan sehat. Jadi orang yang ditanya kabarnya ngomong sehat itu salah. Ini kalau ditanya, apa kabarnya? Papa, apa kabarnya ibu, apa kabarnya kakak, apa kabarnya mbak? Baik, bukan sehat. Kalau apa kabar, sehat. Berarti kalau enggak sehat, enggak baik. Itu salah, itu menghina. Menghina takdir Allah. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau mudah, mau susah, mau suka, mau duka, tetap aja baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sikap kita menghadapi kenyataan. Bagaimana kata Rasulullah? Najibtu li amrin mu'min. Aku itu kagum, aku itu salut terhadap karakter dan sikap orang mu'min. Sikap orang mu'min, sikap orang muslim itu dikagumi oleh Rasulullah SAW. Gimana sikapnya orang muslim? In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu. Tanda orang muslim itu ketika mengalami keadaan yang senang, dia bersyukur. Orang bersyukur, ya surga. Surga dunia, surga akhirat. Orang Islam, orang beriman, orang muslim, jika mendapatkan kenyataan yang pahit, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan sabar itu dicinta Allah. Sabar itu surga. Sama-sama masuk surga.
senang.

0: bersyukur, susah bersabar. Suka bersyukur, duka bersabar. Fakana khairan lah. Inna amrahu kullahu khair. Jadi orang muslim itu, kondisi orang muslim, keadaan orang muslim, mau sakit, mau sehat, mau kaya, miskin, mau suka, mau duka, mau susah, mau mudah, semuanya baik, khair semua. Ini yang harus kita luruskan. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku muslim, ketika ditanya apa kabar, baik, bukan sehat. Sakit pun kita tetap baik. Karena dengan sakit, kita bisa bersabar, dapat pahala, dapat surga. Jadi bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, mau senang, mau susah, mudah, susah, suka, duka, tetap baik. Kalau sakit, sakit itu bisa menghapus dosa, kan baik semua. Sakit juga jalan menuju surga, sehat juga jalan menuju surga. Yang penting bagaimana kita menggunakannya. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan surga. Enak bersyukur, surga. Enggak enak bersabar, surga. Sehat, digunakan untuk ibadah, surga. Sakit sakit bersabar, surga. Asal jangan sehat digunakan untuk maksiat. Gitu. Jadi orang beriman itu tenang. Mau susah, mau senang, tenang tetap. Gak kelihatan dia. Gak kelihatan orang susah kalau orang beriman itu. Maka Allah berfirman, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Allah telah menurunkan sakinah, ketenangan, sakinah, ketenangan, ketentraman. Allah membuat senang, tenang, tentram fi qulubil mu'minin. Di dalam jiwa orang beriman, di dalam hati orang beriman, di dalam jiwa orang beriman. Jadi orang beriman itu kriterianya, sikapnya itu tenang. Tenang, tentram, santai, damai. Dalam kondisi apapun. Maka tadi khutbah saya itu, saya baca khutbah Nabi, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun. Ini khutbah yang diajarkan Nabi. Ini pujian yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, Nabi SAW jika mendapatkan, menemukan sesuatu yang mengecewakan, Nabi bersabda, Nabi berucap, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap kondisi. Seperti sabda Nabi yang tadi, orang Islam itu, orang beriman itu semuanya baik. Mau senang baik, susah tetap baik, sehat ya baik, sakit ya baik semua. Kok orang sakit dibilang baik? Ya kalau sakit bersabar, menghapus dosa, nambah pahala, masuk surga. Itu. Jadi pegangannya orang beriman itu bersyukur, senang bersyukur, susah bersabar. Itu saja kuncinya. Ini kalau ditanya apa kabarnya Pak Ustaz? Baik. Baik. Maka kalau saya ditanya sama orang-orang, ya apa kabarnya Pak Ustaz? Baik, khair. Jadi Nabi mengajarkan khair. Baik. Walaupun keadaannya susah, walaupun keadaannya sakit. Karena keadaan susah itu, jika dihadapi dengan kesabaran, dia dapat pahala lah. Dapat surga. Inna allaha ma'asabirin. Inna allaha yuhibbus sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah senang orang sabar. Orang sabar masuk surga. Kan baik. Daripada sehat, tapi banyak dosa. Dan mendingan sehat. Taat kepada Allah daripada sehat berdosa. Kalau bisa milih, jangan sakit. Dapat pahala. Kalau bisa milih, tapi kan tidak bisa milih. Jadi tanda orang beriman, tanda iman itu yang kedua adalah tenang. Tenang, santai, damai, tentram. Itu tandanya orang beriman. Nggak ada makanan, dia puasa. Kan enak saya, enak lah. Ada makanan, ya makan. Gak ada makanan, puasa. Ini kayak Nabi. Nabi kadang 3 hari puasa. 2 hari puasa. Aisyah berkata, Nabi, 1 hari Nabi berkata, bertanya kepadaku, kepada istri-istrinya. Hal indakunna syait. Apakah kalian memiliki makanan? Hal indakunna syai? Apakah kalian memiliki makanan? Nabi nanya kepada istri-istrinya. Lalu istri-istrinya berkata, tidak ada. Malana syai. Kami tidak ada makanan sama sekali. Oh, kalau begitu, qala. Rasulullah bersabda, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Selesai masalah. Orang beriman tak ada uang, puasa. Orang beriman tak ada makanan, puasa. Surga. Orang beriman ada uang, bersyukur. Digunakan untuk ibadah. Surga. Luar biasa orang beriman itu. Bagaimana Allah mengajarkan, bagaimana Nabi mengajarkan. Orang Islam, orang beriman kalau ditanya, apa kabar baik? Jangan ngomong sehat. Kalau ngomong sehat, berarti kalau enggak sehat, enggak baik. Itu mafhum khulafahnya, kebalikannya. Anonimnya. Jadi tidak mensyukuri keadaan. Kalau sakit dibilang tidak baik, kalau susah dibilang tidak baik, tidak sesuai dengan karakter atau tanda orang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah telah menanamkan, Allah telah menancapkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Umum ini. Umum mencakup kondisi suka atau duka, mencakup kondisi mudah atau susah, mencakup kondisi senang atau susah. Itu tanda iman yang kedua. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan. Barangkali ada yang mau bergabung, dipersilahkan.
1: Siap, baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya pada pengawal kita hari ini. Kita juga mengundang keikutsertaan pendengar untuk bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga di line WhatsApp 0811-720-7909 terkait dengan tema kita hari ini, tanda iman. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp dari Rio di Pramuka. Baik Ustadz, kalau sekarang kan lagi era media sosial, sering banget kita ngeliat postingan orang. Namanya rumput tetangga itu kadang terlihat lebih hijau ya Ustadz. Gimana caranya Ustadz supaya kita itu tetap selalu bersyukur dengan nikmat yang kita miliki tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain? Terima kasih Ustadz.
0: Ini dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Rio di Pramuka.
0: Oh ya. Ini membandingkan itu boleh.
1: Oke.
0: Jadi salah kalau orang berkata tidak boleh banding-bandingkan. salah itu, ini menentang kodrat. Banding-banding itu boleh, yang enggak boleh itu tidak bersyukurnya, enggak ada hubungannya dengan banding-banding. Kalau enggak ada perbandingan gimana? Kan sama jadinya. Rata, enggak mungkin rata itu. Jadi membandingkan itu boleh. Maka Nabi bersabda, ini perhatikan ini. Ini jarang, apa banyak yang salah paham ini, walaupun ustaz kan. Tidak boleh banding-bandingkan. Bolehlah banding-bandingkan. Maka Nabi bersabda menganjurkan dua hal ini, perbandingan. Jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dari kamu dalam urusan dunia, maka kamu melihat, memandang, membandingkan kepada yang lebih rendah. Gitu Mbak. Jadi Nabi menyuruh bandingan itu. Jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dunianya, lebih tinggi dunianya, paham ya? Maka kamu harus melihat yang lebih rendah dari kamu. Artinya kalau masalah dunia, kamu melihat yang lebih rendah dari kamu. Oh, saya memang miskin, tapi ternyata ada yang lebih miskin. Ini kan dibanding-bandingkan namanya. Jadi membandingkan itu perintah Nabi. Bukan gak boleh banding-bandingkan. Jadi boleh, bahkan harus kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain. Harus itu, wajib itu. Tetapi cara membandingkannya harus benar. Jadi kalau melihat tetangga, rumputnya lebih hijau, rumput kita lebih kering, lebih layu mbaknya, jangan membandingkan dengan rumput yang hijau, tapi bandingkan rumput yang mati sebelahnya. Ternyata ada tetangga sebelah saya, rumputnya bukan layu, tapi mati. Rumput kita masih layu lah, atau enggak hijau lah. Itu cara membandingkan yang benar. Itu cara lebih apa bisa membuat kamu lebih bersyukur gitu. Tapi Nabi bersabda lagi, jika kamu melihat orang lain lebih tinggi dari kamu dari sisi agama, kamu melihat tetangga lebih bagus agamanya dari kamu, sholat tetangga lebih bagus daripada sholat kamu, ibadah tetangga lebih bagus daripada sholat kamu, maka kamu harus melihat yang lebih tinggi, membandingkan kepada yang lebih tinggi. Oh, sholat dia lebih bagus daripada saya. Saya harus berusaha agar sholat saya, ibadah saya lebih bagus dari sholat tetangga. Bagaimana caranya ibadah saya lebih bagus dari ibadah tetangga? Ini kan membandingkan. Tapi banyak orang yang salah cara membandingkan. Jadi membandingkan itu wajib, bukan dilarang. Jangan dibandingkan saya dengan dia. Ya enggak. Membandingkan itu wajib. Pertama, supaya kamu lebih bersyukur. Yang kedua, supaya kamu lebih semangat. Cuman lihat dulu, jika dalam urusan dunia kita melihat membandingkan kepada orang yang lebih rendah, dalam urusan ibadah kita membandingkan diri kita dengan ibadah orang yang lebih tinggi. Paham, Mbak?
1: Baik, Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau dalam kehidupan kan gak akan mungkin sama rata gitu ya Ustadz. Pasti ada perbandingan. Gak mungkin,
0: harus banding-banding dong.
1: Wah, luar
0: kamu
1: biasa.
0: Kamu dengan teman kamu yang lain gak harus dibandingkan.
1: Betul-betul Ustadz.
0: Kalau gak dibandingkan gimana bisa meningkat?
1: Benar sekali, apalagi kalau misalnya justru malah bisa menjadi penyemangat ya Ustadz ya. Apalagi tadi kalau lebih baik dalam hal agama. Wah, maunya kita sih bisa termotivasi.
0: Jadi kata Nabi, membandingkan itu wajib. Bukan gak boleh. Tapi caranya harus benar. Kalau urusan dunia, kita membandingkan dengan orang yang lebih
1: tinggi. Lebih rendah. Kalau urusan
0: kecil.
1: Dunia,
0: Kalau rumput tetangga sebelah yang kanan hijau, ternyata di sebelah rumputnya sudah kering. rambut kita cuman nggak hijau lagi Masya. Gitu supaya
1: bisa bersyukur.
0: Nah, kalau urutan ibadah dibandingkan dong, masa saya kalah sama Pak Ustadz gitu Masya. Dong Pak.
1: Oke,
0: kalau bandingan ibadah dengan orang yang lebih parah, nah mundur kita ibadahnya.
1: Wah, begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, boleh membandingkan, tapi untuk urusan supaya
0: bukan
1: kita
0: boleh.
1: Semakin
0: bukan boleh. Wajib membandingkan itu.
1: Okay.
0: Tapi caranya harus benar. Cara membandingkan harus benar. Kalau masalah dunia, ya bandingin dengan orang yang lebih miskin. Kalau masalah ibadah, ya harus membandingkan dengan yang lebih semangat.
1: Oke, Ustaz.
0: Setuju nggak setuju, ya begitulah
1: setuju.
0: Nabi.
1: Betul. Nabi. Baik, Ustaz, ini sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Kita angkat dulu ya, Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
1: Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan terkait dengan tanda iman bersama dengan narasumber kita Ustaz Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Pak Munir. Ya,
2: makasih. Salam sehat selalu Pak Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Ya, semoga sehat. Baik, ya, semoga baik gitu kan.
0: Iya.
2: Ini Pak Ustaz ada pertanyaan kan di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Fatah ayat 10 diterangkan bahwasanya orang-orang yang baiat kepada Muhammad katanya kan itu kan sama dengan baiat kepada Allah. Jadi kalaupun siapa yang merusak janji ataupun baiatnya itu, dia adalah merusak dirinya sendiri katanya kan. Itu kan di dalam surat Al-Fatah ayat 10 Pak Ustaz. Nah jadi pertanyaannya Pak Ustaz ya, bagaimana itu pencabarannya ataupun keterangannya ya. Semoga Bapak Ustaz bisa menerangkan secara leluasa. Itu aja Pak Ustaz, saya Pak Munir di Waikanan. Untuk Mbak presenternya saya ucapkan Alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Kemudian untuk Pak Ustaznya saya doakan juga Alhamdulillah syukur jazakallah khairo. Demikian Pak pertanyaannya, semoga Bapak bisa memberikan penjabarannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Baik, silakan Ustadz untuk tanggapannya terkait pertanyaan dari Pak Munir.
0: Ini termasuk tanda iman, meyakini, percaya dan meyakini bahwa ketika berbaikat kepada Nabi, sama saja berbaikat kepada Allah. Ini juga tanda beriman, tanda orang beriman. Jadi kalau beriman kepada Nabi berarti beriman kepada Allah. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Berbaiat kepada Nabi berarti berbaiat kepada Allah. Di ayat ini innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Wa man nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi. Yang pertama bahwa baiat itu hanya untuk Nabi, untuk Allah dan Nabi, tidak boleh berbaiat kepada yang lain. Baiat itu hanya untuk kepada Allah, kepada Nabi dan pemimpin. Tidak boleh berbaiat kepada guru. Tidak boleh berbaiat kepada mursyid. Tidak boleh berbaiat kepada siapapun kecuali kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. Catat itu. Orang yang berbaiat kepada pemimpin berarti berbaiat kepada Nabi. Orang yang berbaiat kepada Nabi berarti berbaiat kepada Allah. Arti baiat itu apa? Mengakui dan siap taat. Berbaiat itu. Berbaiat itu mengakui dan taat. Kalau cuma mengakui tapi enggak taat berarti bukan baiat. Al-baiat, al-baiatu wa ta'ah. Jadi inti daripada baiat itu adalah taat. Orang yang berbaiat kepada Nabi, bersalaman kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi dengan cara bersalaman, menyentuh tangan Nabi, berarti sama saja menyentuh tangan Allah. Allah punya tangan? Ya, kata ayat ini. Seperti apa tangan Allah? Nggak tahu. Itu karena Allah tidak sama dengan makhluk. Gitu. Jadi kalau ditanya Allah punya tangan? Ya, kata ayat ini. Yadullah pokok itihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Seperti apa tangan Allah? Nggak tahu. Yang tahu tangan Nabi tahu, tangan guru tahu, tangan orang tahu, tangan presiden tahu, tangan Allah nggak tahu seperti apa. Nah, artinya ketika orang berbaiat lalu tidak taat, ya berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Faman nakasa, orang yang merusak baiat artinya tidak taat, tidak patuh kepada Nabi, fa innama yanqusu ala nafsihi, berarti merugikan, menghancurkan dirinya sendiri, bukan merugikan Nabi, bukan merugikan Allah, tetapi merugikan dirinya sendiri. Man aufa bima ahada alaihi Allah fasawfa yu'ti ajran 'azima. Orang yang taat setelah baiat, setelah memilih presiden lalu taat kepada presiden, maka mendapatkan pahala yang besar. Orang yang memilih presiden lalu tidak taat kepada presiden, maka dia sama saja merugikan diri sendiri. Tidak merugikan Allah, tidak merugikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baiat itu harus taat maksud ayat tersebut. Oke, paham?
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Nah Ustaz, kita masih ada pertanyaan kembali kali ini di line WhatsApp-nya Ustaz ya. Coba kita angkat terlebih dahulu, coba kita bacakan terlebih dahulu. Dari Reni di Sukarame Ustaz. Ustaz, keimanan itu kadang pasang surut Ustaz. Gimana caranya supaya kita tetap konsisten menjaga keimanan kita dan tahu saat kapan kita lemah supaya bisa kita gaspol lagi keimanan kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Dari ini kalau mau tahu iman kita sedang lemah kan, maka pelajari dulu tanda-tandanya, indikatornya. Ya kan? Kan kalau aki lagi setrumnya tinggi kan ada indikatornya. Ada baterai HP banyak kan, ada indikatornya, ya kan, full, ada indikator separoh, ada tinggal satu sirip, satu baris, itu kan tandanya. Nah bagaimana caranya mengatasinya? Gampang, kalau lagi pasang ya minggir, jangan maju nanti tenggelam. Kalau lagi surut, ya maju, kan gampang, Mbak. Jadi kalau imannya lagi pasang, tenang, ya. Kalau imannya lagi surut, ya maju lah berusaha. Tenang saja, gampang saja. Jadi bagaimana cara meningkatkan iman itu? Ya tinggal maju, mundur itu aja. Kalau lagi surut, ya maju. Kalau lagi pasang, ya tenang, gitu. Maju lagi kalau perlu. Itu. Nah, caranya bagaimana supaya mengetahui indikator itu? Kan sudah ada indikatornya tadi, percaya, terus orangnya tenang. Kalau nggak tenang, galau terusnya, ya berarti imannya lagi bermasalah. Jadi kalau orang galau terus kerjaannya, keadaannya galau, susah, sedih terus, berarti imannya bermasalah. Jadi yang dibenerin bukan ekonominya tapi ekoimannya. Ini bermasalah. Itu tanda, mengetahui tanda-tanda iman pasang atau surut, ya harus mengetahui, belajar apa saja yang tanda-tanda iman itu. Nah, di pada kajian ini saya hanya bisa menyampaikan dua tanda dulu. Yang pertama, selalu yakin percaya penuh kepada Allah. Yang kedua, ya tenang, tentram, santai, damai. Itu ya.
1: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, kalau kita bawaan hatinya tenang gitu ya. Tadi saat Ustadz sampaikan, kalau lagi senang kita bersyukur, susah kita bersabar, rasanya juga ya tenang gitu ya Ustadz ya, kalau menjalani kehidupan.
0: Rasanya gak usah diomongin itu.
1: Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara, tentunya kita ingin dengarkan nasihat dan juga pesan terakhir dari Ustadz ya, terkait dengan tema kita hari ini, tanda iman. Silahkan Ustadz.
0: Baik, iman itu memiliki definisi, ingat ada definisi iman. Iman memiliki etimologi, etimologi itu filsafat. Jadi etimologi iman adalah filsafat iman. Iman itu ada prosedur, itu yang dimaksud dengan terminologi iman. Iman memiliki rukun atau apa dasar, ada 6. Iman memiliki syarat dan iman memiliki indikator, ada indikatornya, ada tandanya. Nah, setelah tahu tandanya baru kita bersikap mau ditingkatkan atau tidak. Itu semua, semoga kita semua semakin cerdas, berkelas, berkualitas, bijaksana, sukses dunia, sukses akhirat, beserta keluarga, anak cucu keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi dari sisi dunia dan akhirat, tentunya dengan tanda keimanan yang lebih kuat lagi, dengan adanya ketenangan di saat sekarang, di zaman sekarang yang kayaknya banyak hiruk pikuk begitu ya Ustadz. Kalau kita punya keimanan, insya Allah kita juga bawaannya tenang, selalu bersyukur di saat senang, dan selalu bersabar di kala sedang sulit. Makasih banyak Ustadz untuk hari ini dengan tema tanda iman, insya Allah menjadi sebuah pengingat dan juga penyemangat untuk kita selalu meningkatkan tingkat keimanan kita. Dan tentunya selamat kembali menjalankan aktivitas, semoga dalam keadaan yang selalu baik Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan update informasi Anda dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena dengan masuknya investasi itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah.
2: Kabupaten Blitar, Kota Banyulanggung, Sawaran dan Takalamus dipanggil oleh balai untuk memperluas jalan yang ada di Lintas Barat. Tetapi lagi-lagi pembebasannya lahan itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar itu diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung siap mempermudah proses legalitas riset Institut Teknologi Sumatera guna mengatasi hambatan perizinan edar produk inovasi buatan akademisi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung siap mempermudah proses legalitas riset Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Langkah ini dilakukan guna mengatasi hambatan perizinan edar produk inovasi buatan akademisi. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo menegaskan pentingnya pemenuhan standar keamanan sejak awal pengembangan. Pendampingan regulasi difokuskan agar produk pangan hingga obat tradisional dapat menembus pasar. Balai Besar POM siap memberikan asistensi teknis terkait prosedur legalitas dan sertifikasi kepada para peneliti kampus. Langkah ini bertujuan agar inovasi riset tidak berhenti di laboratorium belaka. Skema pendampingan ini mencakup pengujian keamanan produk, pembinaan mahasiswa, hingga pengembangan wirausaha.
4: Dan pendampingan ini juga sudah kami lakukan juga berkolaborasi dengan akademisi dari teknologi bagaimana produksi, kemudian juga bagaimana pengembangan produknya ini juga tentunya perlu pendampingan memproduksi pangan olahan lokalnya atau obat tradisional atau kosmetik. Kami Badan POM mempunyai program pendampingan di dalam upaya bagaimana dapat menjamin keamanan untuk produknya dengan memberikan edukasi pendampingan kapan cara produksi yang baik sampai dengan nanti mendaftarkan produknya ke Badan POM.
3: Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memicu percepatan hilirisasi inovasi daerah. Pihak ITERA menyambut baik komitmen pendampingan perizinan yang disiapkan oleh otoritas pengawas tersebut. Akses pendampingan ini dinilai mampu meningkatkan mutu serta daya saing riset terapan. Proses perizinan yang lebih terarah diproyeksikan mempercepat distribusi produk inovasi ke masyarakat luas. Sinergi ini ditargetkan dapat melahirkan berbagai produk aman dan siap diserap industri. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pemerintah di Waikanan yang berkomitmen menciptakan iklim investasi untuk mendukung pengembangan industrial yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Lula, kalau menurut saya sih memang bagus ya, karena kalau investasi masuk ke wilayah Waikanan, pasti akan banyak lapangan kerja baru. Jadi, masyarakat atau warga sekitar tidak perlu jauh-jauh untuk mencari pekerjaan keluar daerah.
6: Saya Bella, kalau menurut saya setuju ada investasi ini. Tapi jangan sampai cuma perusahaan aja yang diuntungkan, karena warga sekitar juga harus dilibatkan. Terus lingkungan jangan sampai rusak cuma gara-gara pembangunan industri ini.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar itu diproyeksikan jadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Waikanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Waikanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, industrial Waikanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Waituba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Lokasi tersebut dipilih sebagai kawasan pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
1: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Waikanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Waituba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
7: Ia juga mengatakan, kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Waikanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi dan membentuk satuan pendidikan aman bencana di UPT SMP Negeri 1 Banjit yang diikuti 50 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah menghadapi kondisi darurat bencana melalui pelatihan manajemen dan simulasi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kegiatan berlangsung di UPT SMP Negeri 1 Banjit. Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta para siswa UPT SMP Negeri 1 Banjit. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga sekolah menghadapi bencana. Materi mencakup penguatan infrastruktur, manajemen bencana, dan simulasi keadaan darurat. BPBD juga mendorong pembentukan tim siaga bencana sekolah. Tim itu akan memiliki pembagian tugas sesuai fungsi saat keadaan darurat terjadi.
9: Kami menginformasikan bahwa diadakan giat sosialisasi dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di UPT SMP Negeri 1 Banjit yang diikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur, manajemen bencana, dan simulasi kedaruratan bagi seluruh warga sekolah, sehingga kita berharap ada pengalaman, ada pengetahuan dari seluruh warga sekolah dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat. Kemudian kegiatan ini sendiri kami mendorong dibentuknya tim siaga bencana sekolah, di mana tim siaga ini terdiri dari bidang-bidang yang dibagi tugasnya nantinya untuk persiapan kesiapsiagaan bagi sekolah apabila betul-betul terjadi bencana. Mereka akan mampu berbagi peran, memahami fungsi, peran, dan tugasnya masing-masing saat kedaruratan terjadi.
8: Lebih lanjut, dirinya menambahkan, pengalaman peserta diharapkan dapat ditularkan kepada siswa lain. Pengetahuan itu juga diharapkan menginspirasi sekolah lain menerapkan program serupa. Pihaknya berencana melaksanakan kegiatan serupa di sejumlah lokasi lainnya. Program tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi sekolah formal, non-formal, dan informal di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembiayaan pembebasan lahan untuk program pelebaran jalan lintas barat Sumatera yang melintasi Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
10: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembiayaan pembebasan lahan untuk program pelebaran jalan lintas barat Sumatera yang melintasi Kabupaten Pringsewu. Permintaan tersebut disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, saat kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Rianto mengatakan pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung penuh rencana pelebaran jalin sum karena dinilai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, ia menilai kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan apabila seluruh biaya pembebasan lahan dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, Pemkab Pringsewu berharap pemerintah pusat dapat memberikan skema pembiayaan atau dukungan lain agar proyek strategis tersebut dapat direalisasi sikat tanpa membebani keuangan daerah.
2: Kemarin ada surat dari Balai Kabupaten Pringsewu, Kota Banyulanggung, Sawaran dan Takalamus dipanggil oleh Balai untuk memperluas jalan yang ada di lintas barat. Tetapi lagi-lagi pembebasannya lahan itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Itu sangat memberatkan, Bu Ibang.
10: Menurutnya, percepatan pelebaran jalan lintas barat Sumatera akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Metro berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan medis bagi masyarakat melalui perbaikan fasilitas hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
11: Pusat pelayanan rujukan di wilayah sekitarnya khususnya...
12: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri Agustina, mengatakan pelaksanaan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke RSUD Bantul bertujuan untuk memantau standar medis serta mendukung percepatan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Metro. Fitri menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis yang memadai sebagai tulang punggung pelayanan rumah sakit. Dirinya mendorong adanya penambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun spesialis, guna memaksimalkan rasio pelayanan terhadap pasien yang kian meningkat.
11: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun segala macamnya. Insya Allah kita dari Dinas Kesehatan mendukung penuh untuk pengembangan Rumah Sakit Sumber Sari Bantul dan harapan ke depan rumah sakit ini menjadi pusat layanan rujukan di wilayah sekitarnya, khususnya wilayah Metro Selatan. Kemudian juga kita ke depan akan meningkatkan upaya-upaya strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan juga di rumah sakit umum daerah Sumber Sari Bantul ini. Ada 10 jenis pelayanan spesialistik dan insya Allah dengan ke depan kita akan menambah lagi. Nah, memang butuh tempat ruangan yang akan direncanakan oleh Pak Direktur di tahun ini akan ada rehab renovasi untuk gedung polikliniknya untuk menjadi 10 spesialistik. Doanya.
12: Dirinya berharap kunjungan dapat menjadi momentum bagi rumah sakit di Kota Metro untuk melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal keramahan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu pasien. Langkah sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan penambahan SDM. Dinas Kesehatan Metro juga tengah menyoroti digitalisasi layanan serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dalam upaya memetakan cabang olahraga potensial, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung berkoordinasi dengan sejumlah cabor, yaitu drum band, barongsai, dan gulat untuk berdiskusi terkait langkah strategis ke depannya. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung bergerak cepat mempersiapkan para atlet dalam menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON pihaknya telah memanggil 3 cabang olahraga potensial, yakni drum band, barongsai, dan gulat, untuk berdiskusi terkait langkah strategis ke depan. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan, pemanggilan cabur tersebut berdasarkan besarnya potensi medali yang diperebutkan, yakni sekitar 20 medali untuk drum band dan 10 medali untuk barongsai. Menurutnya, dari sisi finansial maupun ketersediaan peralatan, kedua cabur tersebut tergolong mandiri dan tidak mengalami kendala berarti.
15: Cabur ini mengoptimalkan dalam seleksi atlet dan pelatihan jangka panjang dalam rangka menghadapi babak kualifikasi PON. Karena kita tidak ingin kedua cabang olahraga ini tidak lolos di PON di 2028. Sedangkan potensi yang dimiliki itu sangat besar sekali. Nah, karenanya kami tadi banyak berdiskusi dengan kedua cabur ini.
14: Sementara itu, cabur gulat juga tengah mempersiapkan secara intensif dengan melibatkan beberapa sasana di daerah. Saat ini, Pengprov Gulat dilaporkan sudah memfokuskan pembinaan terhadap setidaknya 6 atlet andalan dalam menghadapi babak kualifikasi PON mendatang. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES PGSI Lampung, Rina Sapitri, mengatakan seleksi dibuka untuk atlet dari berbagai kabupaten kota maupun klub-klub gulat di Lampung. Kejurnas akan menjadi ajang evaluasi sekaligus pemetaan atlet yang berpotensi memperkuat Lampung pada BK PON 2027.
16: Namanya terdekat gulat itu ada Kejurnas Malang yang akan diadakan di bulan September, kurang lebih di akhir bulan. Kami di sini Pempro PGSI membuka seleksi bagi atlet-atlet PMK-PMK, kota atau klub-klub yang bersedia untuk mengikuti kejuaraan. Target kami di Kejurnas ini ingin membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu.
14: Menurutnya, atlet yang mampu menunjukkan prestasi dan peluang meraih medali akan diprioritaskan masuk dalam program pembinaan menuju BK PON. Diri berharap PGSI Lampung mampu meloloskan sebanyak mungkin atlet ke PON melalui BK PON 2027, sehingga prestasi gulat Lampung dapat terus meningkat di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdinandsyah, terkait penyelenggaraan Festival Krakatau tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Febriansyah. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bisa dijelaskan, Pak, kaitan dengan pelaksanaan Festival Krakatau kita pada tahun ini, Pak?
1: Ya, Alhamdulillah pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali, 35 tahun. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatauran, lomba band, lomba musik band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, mengan balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP. Kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus, kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada, dan lain-lainnya banyak.
0: Nah, Bang, ini kan udah ke-35 begitu, Bang, ya, tahun ini. Apa yang berbeda, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, kami berharap kita akan berinovasi terus, kita berharap ini akan menjadi satu perbedaan dan pengalaman yang sangat menarik buat pengunjung. Kita coba berbagai macam rangkaian acara yang sangat banyak tadi, kita akan coba kolaborasikan sehingga menimbulkan experience pengalaman kepada para seluruh masyarakat yang datang dan para pengunjung. Kalau dulu-dulu mungkin itu banyak di arah seremonialnya, sekarang kita coba untuk banyak juga di berkenan dengan olahraga, ada krakatauannya, kemudian ada triathlonnya juga. Ya, kita harap banyak lah ini perbedaannya dan menimbulkan pengalaman yang baru.
0: Kalau sejauh ini, Bang, seperti apa persiapan kita untuk menyukseskan pelaksanaan ini nanti?
1: Ya, waktu tinggal lebih kurang 28 hari lagi, persiapan sudah di angka 70%-an lah ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hambatan kita, tidak ada lagi hambatan juga ke depannya, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat.
0: Ini kan tadi disebutkan di awal berbagai rangkaian kegiatan akan digelar gitu, Bang. Apa harapan dari Dinas Pariwisata sendiri, Bang, dengan kegiatan-kegiatan tadi?
1: Ya, kami berharap dengan adanya berbagai macam rangkaian acara dan rangkaian kegiatan dari Festival Krakatau ke-35 ini, kita akan banyak mengundang orang datang, dalam hal ini wisatawan-wisatawan yang berdatang ke Provinsi Lampung, orang-orang luar. Juga kita akan juga berharap tempat-tempat wisata juga penuh, kemudian juga

0: tahun ini, Bang?
1: Ya, pastinya kita mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Lampung agar kiranya festival Krakatau ini bisa berjalan dan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Provinsi Lampung ini adalah tempat yang sangat nyaman dikunjungi dan juga punya adat budaya yang sangat banyak. Dan juga pastinya kita adalah masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang ramah terhadap pendatang, pastinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Demikian pendengar wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau juga lagi nganterin anak ke sekolah atau dengan kegiatan lainnya ya. Pastinya hati-hati, tetap fokus dan juga jangan lupa bawa air minum supaya kamu tidak dehidrasi. Karena mengaruh banget untuk fokus Anda kalau lagi kurang cairan gitu ya. Dan pastinya juga sabar, jangan terlalu tergesa-gesa atau emosi karena ngeliatin mungkin kendaraan di depan kok kayaknya lambat banget, klakson, heboh ya. Yang pasti hari ini pendengar, semoga apa yang Anda rencanakan lancar semuanya ya, sesuai dengan yang Anda rencanakan. Tapi kalau memang belum, ya udah gak apa-apa dong, yang penting udah mengusahakan yang terbaik juga. Hari kemarin ini juga menjadi hari yang baik ya, tentunya untuk Pemprov Lampung, karena memang baru saja menyelenggarakan Festival Literasi Lampung 2026. Wah, seru banget nih acaranya ya, karena memang dilaksanakan tentunya di Gedung Nuwo Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Dan dalam kesempatan tersebut juga Bunda Literasi Provinsi Lampung Batin Wulan atau Ibu Purnama Wulan Sari Mirza ini mendorong transformasi fungsi perpustakaan daerah di era modern. Aduh, setuju banget lagi, di era digital sekarang yang serba kayak cuman baca lewat gadget aja, kadang kita tuh kangen gitu ya dengan baca yang konvensional. Kita pegang bukunya, kita hirup baunya, kemudian kita coba cerna satu per satu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang ternyata itu lebih meresap dalam diri kita. Dan tentunya ya, gimana caranya supaya bisa eksis nih perpustakaan di era digital dan modern seperti saat ini. Makanya pihaknya juga menargetkan Gedung Nuwo Baca tak lagi sekedar tempat pinjam buku, tapi jadi ruang belajar yang menyenangkan. Ah, seru banget. Apalagi memang letaknya itu strategis ya, di tengah pusat pendidikan. Banyak sekali tentunya sekolah menengah, kemudian juga kampus yang ada di sekitar sana yang pasti membutuhkan literasi dan juga kearsipan dari perpustakaan tersebut. Fasilitasnya juga ternyata didukung dengan destinasi rekreasi edukasi yang ramah bagi seluruh anggota keluarga. Jadi kayak anak-anak diajak untuk mulai mengenal perpustakaan, ternyata di situ juga seru banget karena ada tempat untuk bermain ya. Wah, tentunya juga ya, jangan sampai ketinggalan untuk datang ke Nuwo Baca. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan temani Anda pastinya. Tapi kita mau update dulu informasi di Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air.